Nah teman pro 2, kalau Ronald tanya, hal apa aja sih yang paling sering bikin kamu batal senyum di pagi hari? Jawabannya kan pasti macam-macam ya setiap orang. Bisa karena macet di jalanan, kopi yang tumpah di baju, padahal hari ini pakai baju putih kan? Atau kalau Ronald sih seringnya karena barang yang ketinggalan di rumah. Dan sialnya baru sadar pas udah nyampe ke kantor. Wah itu sih kesel banget ya teman pro 2. Nah menyambung obrolan kita bareng Ronald di Morning Vibes hari ini, ada satu hal lagi yang waktu kecil kelihatannya gampang banget tapi ternyata pas udah gede susah banget untuk diterapin. Yaitu apa? Yaitu bersikap tenang. Kalau dulu kan ngelihat orang dewasa yang kalem, yang tenang gitu ya, dan gak gampang marah pas lagi ada masalah, kita mikirnya oh emang sifatnya dia aja yang penyabar, dan emang dari sananya orangnya emang sabar aja, gak panasan. Padahal nih teman pro 2, setelah kita jalani hidup sebagai orang dewasa seutuhnya, baru kerasa deh kalau kehidupan sehari-hari itu kayak sengaja banget gitu ya nguji mental kita tiap menit. Dan gimana gak diuji teman pro 2, cobaan itu datang dari mana-mana dan juga bertubi-tubi, gak satu langsung rame-ramean, kan curang namanya ya kalau kayak begitu ya teman pro 2 ya. Mulai dari antrean isi bensin pas kita lagi buru-buru, tuh udah dua tuh lagi buru-buru malah rame antrean BBM-nya. Terus kerjaan yang deadline-nya gak satu doang tapi barengan datangnya, sampai miskomunikasi sama temen yang bikin mood kita langsung anjlok saat itu juga.

Dan ternyata teman Pro 2 dewasa ini situasi yang gak sesuai harapan kayak gini nih, yang jadi makanan kita sehari-hari. Dan ternyata teman Pro 2 bisa tetap tarik napas dalam-dalam dan tersenyum tenang di tengah semua kekacauan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Mungkin bisa tenang dengan kicau mania ya di tengah kekacauan. Jadi nahan diri buat gak ngomel atau bad mood seharian itu butuh kontrol emosi yang luar biasa menurut Ronald. Dan Ronald makin paham juga sih teman Pro 2. Ternyata kesabaran itu sama sekali bukan bakat dari lahir ya. Kesabaran itu adalah latihan yang harus kita latih terus menerus. Makanya kita bisa jadi orang yang penyabar. Nah kira-kira nih teman Pro 2, Ronald tanya lagi nih. Kira-kira pagi ini udah ada yang bikin kamu kesel atau belum nih teman Pro 2? Kalau ada ya udah sabar aja teman Pro 2, nggak perlu kamu marah-marah ke orangnya. Simpen energi kamu buat hal yang lebih penting lagi nantinya.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat. Prodo FM Denpasar. Prodo FM.

Yes, oke teman Pro 2, masih semangat dong pagi ini bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita lanjut lagi ya obrolan seru kita di pagi hari ini. Dan kalau misalnya ngelihat ya, orang rajin olahraga, kita tuh mikirnya gampang banget kan teman Pro 2. Ya tinggal pakai sepatu, ganti baju, terus olahraga aja gitu. Kelihatannya tuh simple dan gampang banget, tinggal ada niatnya aja nih. Tapi giliran kita mau coba rutin berolahraga sendiri, waduh, dramanya banyak banget teman Pro 2. Nih misalnya aja nih ya, baru aja kita mau mulai olahraga teman Pro 2, tiba-tiba rasa malasnya langsung datang aja dong, kayak mantan aja gitu, tiba-tiba datang aja padahal kita nggak lagi nyariin. Entah itu kita lagi milih jadwal olahraga di pagi, di sore, ataupun malam hari, nggak mungkin siang-siang kan teman Pro 2. Mungkin siang-siang agak belang nih kalau olahraga siang-siang ya, tapi tantangannya itu tetap sama, ada aja alasannya nih, mulai dari capek, sibuk urusin urusan lain, sampai mood yang mendadak tiba-tiba aja hilang di hari itu. Dan niat sehat yang udah disusun rapi itu sering banget kalah sama nyamannya kasur atau empuknya sofa yang ada di rumah kita. Dan padahal ya teman Pro 2, dampak dari rajin olahraga ini semua orang tahu, ini penting banget buat jangka panjang kehidupan kita. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental kita kedepannya itu benar-benar bergantung dari kebiasaan gerak kita mulai dari hari ini. Dan disinilah nih teman Pro 2, terbukti kalau tantangan paling berat itu teman Pro 2 bukan pas pertama kali mencoba, tapi gimana caranya supaya besok dan juga minggu depan nih kita tetap mau bergerak lagi nih. Dan betul banget kalau ada yang bilang motivasi itu emang bikin kita mulai. Tapi teman Pro 2, selain dari motivasi, konsistensi itulah adalah ujian yang jauh lebih sulit untuk dilewatin.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nah ini dia teman Pro 2, topik yang pasti bikin banyak teman Pro 2 nih langsung nyengir atau malah langsung ngecek saldo ATM-nya masing-masing. Masih bareng Ronald di Morning Vibes ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke urusan yang paling sensitif, tapi ini relate parah sama kamu teman Pro 2. Dan ini kita bakal bahas tentang uang ataupun juga duit nih. Karena waktu kita masih sekolah dan masih dapat jatah uang saku bulanan dari orang tua kita masing-masing, mikirnya tuh gampang banget kan. Nanti kalau aku udah kerja dan punya gaji sendiri, aku bakal beli sepatu ini deh, makan di sana, nabung tiap bulan, pasti gampang deh ngaturnya. Tapi teman Pro 2, begitu kenyataan terjadi dan gaji beneran masuk ke rekening kita, jeng-jeng, ternyata banyak orang yang kaget melihat betapa cepatnya uang gaji itu menguap begitu aja. Apalagi di zaman sekarang ya teman Pro 2, godaan belanja online itu nyata banget. Notifikasi diskon, ongkir gratis, dan racun belanja di sosial media selalu berhasil menggoda iman kita. Tiba-tiba aja nih, kita harus berhadapan sama kenyataan pahit, yaitu uang gaji yang udah kita tunggu 30 bahkan 31 hari bisa habis dalam hitungan hari aja. Bahkan belum sampai tanggal 10, kadang-kadang udah tinggal tipis aja tuh teman Pro 2. Dan di titik inilah kedewasaan finansial kita benar-benar diuji. Kita juga dituntut nih buat bisa belajar hal-hal yang gak diajarin di bangku sekolah, yaitu membedakan mana yang beneran butuh dan mana yang cuman lapar mata aja. Bahkan teman Pro 2, kita juga harus bisa bikin prioritas bayar tagihan dulu nih. Dan maksa diri buat nyisihin tabungan di awal bulan dan nahan jari kita buat gak sembarangan check out barang di keranjang belanja. Jadi insight dari obrolan finansial ini jelas banget ya teman Pro 2, yaitu mengatur keuangan itu ternyata bukan soal seberapa besar jumlah gaji kamu atau uang yang kita punya ya, tapi mutlak soal seberapa kuat disiplin kita dalam mengelolanya. Karena teman Pro 2, sebesar apapun gaji kamu, baik itu 1 digit, 2 digit, sampai bahkan 3 digit ya, kalau misalnya kamu gak bisa manage duit kamu, ya sama aja bohong teman Pro 2, uang sebesar itu bakalan cepat habis juga kok ujung-ujungnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,4.

Yes, teman Pro 2 gak kerasa udah panjang banget ya obrolan kita dari tadi pagi. Dan teman Pro 2 kalau kamu perhatiin pelan-pelan dari awal kita ngomongin orang tua yang kerja, guru yang ngajar, sampai soal nahan emosi dan ngatur uang ketika udah dewasa ini. Semuanya punya satu pola yang persis sama. Semua hal itu terlihat sangat mudah, sangat biasa, dan sangat sederhana kalau kita cuma jadi penonton dan melihatnya di luar sana. Tapi ceritanya langsung berubah 180 derajat begitu kita bertukar posisi dan menjalaninya sendiri dengan tangan kita sendiri. Dan barulah di situ teman Pro 2 kita benar-benar paham tentang prosesnya yang panjang dan kita ikut ngerasain jatuh bangun dan tantangannya juga. Jadi kita ngerti seberapa besar usaha dan keringat yang harus dikeluarkan diam-diam. Sesuatu yang kita kira jalan tol yang lurus ternyata banyak kelokan dan juga tanjakannya teman Pro 2. Dan mungkin ya teman Pro 2, inilah salah satu hadiah terbaik dari bertambahnya umur dan bertambahnya pengalaman hidup kita. Kita tuh jadi perlahan-lahan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih mudah menghargai setiap tetes keringat dan juga perjuangan orang lain. Kita berhenti gampang ngejudge orang karena kita udah tahu secara langsung bahwa dunia ini ternyata gak ada hal yang sesederhana kelihatannya doang. Karena pengalaman itu gak cuma bikin otak kita jadi pintar, tapi juga bikin hati kita lebih bijak dalam memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman Pro 2 gak kerasa banget ya obrolan seru pagi ini tentang hal yang baru kita pahami setelah kita menjalankannya sendiri, itu udah harus kita rangkum karena ini udah jam 8 lewat 50 menit. Dan sesuai janji Ronald di awal tadi ya, karena Ronald gak suka tebar janji tapi gak ditepatin, jadi sekarang saatnya Ronald menepati janji Ronald nih. Sekarang waktunya kita lihat hasil polling Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dari pilihan yang ada, ternyata dari pertanyaan yang Ronald lempar ke kamu, teman Pro 2, hal yang bikin kamu kagum setelah dewasa, ternyata di peringkat pertama adalah sebanyak 60%, itu orang-orang yang sabar setiap saat. Itu peringkat pertama ya teman Pro 2. Dan di peringkat kedua adalah semua opsi yang Ronald kasih ke kamu sisanya, yaitu orang tua yang bekerja setiap hari, guru yang mengajar banyak murid, dan orang yang konsisten olahraga setiap harinya, itu peringkat kedua semuanya dengan rata perolehannya 20%. Dan emang iya sih teman Pro 2, emang setelah kita dewasa tuh kita kagum ya sama orang yang bisa sabar setiap saat gitu. Mau lagi ada masalahnya seperti apa, mau lagi dia sedang tertimpa masalah seperti apa juga, atau sedang ada kendala yang kayak gimana di dalam hidupnya, dia tuh tetap bisa sabar dan kita tuh bingung gitu. Kok bisa ya orang ini bisa sesabar itu gitu kan? Dan dari obrolan panjang kita ini kelihatan banget ya kalau banyak hal yang dulu kita anggap biasa aja, ternyata menyimpan segunung usaha keras dan konsistensi di baliknya. Mulai dari dedikasi orang tua kita yang berjuang buat keluarga, kesabaran guru-guru kita, mengontrol emosi dari rekan-rekan kerja kita, dan konsistensi teman-teman kita untuk olahraga buat kesehatan, sampai nahan hasrat untuk belanja berlebihan. Semuanya itu ternyata butuh tanggung jawab yang luar biasa loh teman Pro 2. Dan salah satu tanda nyata kita udah dewasa itu saat kita mulai menyadari dan menghargai bahwa hal-hal sederhana yang dilakukan orang lain setiap hari sebenarnya butuh niat yang gak main-main. Nah teman Pro 2, karena udah mau jam 9, obrolan topik ini harus disudahi dulu, harus kita bungkus dulu nih teman Pro 2, karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yaitu dialog interaktif bersama narasumber yang pastinya gak kalah seru dan juga menarik. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng Ronald. Yuk teman Pro 2, kita tungguin aja kira-kira sama narasumber Ronald bakal bahas apa ya.

visual.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, 9 pagi di hari ini waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Buka mata, buka pikiran, tarik napas panjang dan pastinya siapin kopi atau teh hangat buat nemenin aktivitas pagi kamu. Dan Ronald senang banget bisa balik lagi nemenin kamu di program kesayangan kita semua, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Oh ya, sebelum kita menyapa narasumber kita, Ronald mau ngingetin dulu nih buat kamu teman Pro 2 bahwa dialog Morning Vibes hari ini nggak cuma bisa kamu dengerin lewat radio aja, lewat radio konvensional khususnya teman Pro 2, tapi juga mengudara secara audio visual di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang mau lihat ganteng dan gagahnya narasumber kita hari ini, langsung aja download aplikasinya yang udah tersedia di Play Store maupun juga App Store nih. Kepleset tuh Play Store-nya ya teman Pro 2. Kamu juga bisa banget nih ikut nimbrong obrolan kita dengan nulis pertanyaan kamu di kolom komen yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lebih suka mantengin media sosial, siaran ini juga live nih di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan pastinya bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Nah teman Pro 2, sekarang kalau kita dengar kata demokrasi ya, mungkin yang langsung terlintas di kepala kita adalah soal TPS, coblosan ataupun kampanye dari parpol. Padahal pemilu kan masih jauh nih teman Pro 2. Tapi kita juga harus sadar nih, kalau demokrasi itu ibaratnya tanaman. Kalau cuman kena airnya pas musim hujan aja, ya pastinya layu dong di setiap harinya ya teman Pro 2. Nah sama nih kayak demokrasi, kalau dibahasnya pas pemilu doang, pasti kualitasnya akan menurun seiring waktu. Makanya pagi ini nggak sendirian di studio, udah hadir nih teman Pro 2, narasumber yang luar biasa, yang siap ngobrolin topik yang seru, yaitu mengawal ekosistem dan lingkungan demokrasi sebagai pilar warisan bersama. Langsung aja yuk teman Pro 2, kita sapa ada Kak Suyanto selaku anggota dari Bawaslu Kota Denpasar dan juga Kak Randy Gusas selaku anggota KPU Kota Denpasar. Halo Kak Yanto dan Kak Randy.
1: Halo. Halo, selamat pagi. Aduh, kok teman ini kedengaran kamu.
0: Asik. Ini kenapa lemas banget ya suaranya bapak-bapak ini ya?
1: Memang sengaja seperti itu. Oh. Nanti di akhir-akhir baru kita agak ngegas.
0: Oke, okay, gitu. Kayak mobil suatu mobil ya, yang panasnya agak lama ya.
1: Ibarat kalau kesebelasan Jerman dulu ada sebutannya tim Panzer.
0: Oh iya.
1: Mau Piala Dunia nih kan kita.
0: Oh iya,
1: kan
0: iya gitu. Benar-benar. Apa kita bahas bola aja nih?
1: Oh, boleh.
0: Jadi podcast bola teman Pro 2. Dan gimana kabarnya nih dari Kak Suyanto dan Kak Randy juga nih, perjalanan apakah aman jaya atau bertemu sesuatu di jalan yang mau diceritakan ke teman Pro 2 nih?
2: Alhamdulillah sehat pagi ini. Kebetulan kantor kami kan dekat di sini di Jalan Melati. Jadi kebetulan juga tidak ketemu apa-apa, lancar-lancar saja ini tadi. Landai lalu lintas.
0: Landai lalu lintas berarti lancar jaya ya, lancar lenggang jaya. Dan lancar ya.
2: Betul.
0: Kalau Kak Randy sendiri sepertinya sibuk banget nih hari ini.
1: Betul, karena memang seperti yang pernah kita ungkapkan atau kita berikan informasi sebelum-sebelumnya bahwa hari ini kita lagi melakukan yang namanya kegiatan coktas.
0: Coktas.
1: Cocokan dan penelitian terbatas terhadap data pemilih berkelanjutan.
0: Oke.
1: Oleh karena itu tadi kita masih menyiapkan secara teknis ataupun administrasi. Dan hari ini kita akan turun ke 43 desa yang ada di Kota Denpasar bersama teman-teman Bawaslu juga memang untuk mengawasi. Ini kita fokus kepada data luar negeri. Nah ini bagian dari sebenarnya kita ekosistem penyelenggaraan teknis dari pemilu nanti yang akan diselenggarakan 2029.
0: Okay.
1: Karena itu memang ini salah satu program prioritas nasional kita, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan, di samping juga sosialisasi dan pendidikan pemilih dan juga pengupdatean sistem informasi yang ada di KPU.
0: Oke, itu
1: jadi agak tadi ya, sebelum berangkat nih memang
2: crowded.
1: Oh. Tanda tangan segala macam, gimana koordinasi di lapangan nantinya seperti apa.
0: Oke, jadi Kak Randy buka kartunya sendiri ya teman Pro 2, padahal Ronald tidak bilang terlambat, tapi dia buka kartunya sendiri, ya udah mau gimana lagi kan. Jadi awal-awal walaupun Kak Randy udah jelasin spill sedikit kegiatan terkait dengan KPU hari ini, tapi Ronald sekarang mau ke Kak Suyanto dulu nih dari Bawaslu ya. Jadi Kak Suyanto, ini kan teman Pro 2 yang mayoritasnya ini kebanyakan anak muda kan Kak.
2: Betul.
0: Boleh dijelaskan gak nih Kak, apa sih sebenarnya makna dari ekosistem demokrasi di saat kita sedang tidak berada dalam masa pemilu seperti sekarang ini. Dan seperti apa nih wujud nyatanya dari ekosistem demokrasi ini di lingkungan kita sehari-hari, Kak?
2: Baik, terima kasih Kak Ronald, teman-teman kaum muda semua. Tadi sempat disampaikan oleh Kak Randy dari KPU bahwa tugas yang disampaikan pagi ini sampai dengan kami adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, salah satu tugas kami adalah menjaga hak pilih, karena data-data tersebut merupakan data yang harus kita jaga agar teman-teman ataupun saudara-saudara kita, warga Denpasar, tetap terjaga hak pilihnya, baik itu yang baru pensiun dari jabatan di fungsional di aparat penegak hukum dan tentara, ataupun yang sudah beralih tidak punya hak pilih. Jadi kita jaga itu sedikit perwujudan mengenai ekosistem demokrasi. Namun lebih menjaga hal-hal yang lain, ekosistem demokrasi di luar tahapan pemilu itu begini sebenarnya. Menurut pandangan kami, demokrasi itu kan bukan hanya pemilu.
0: Yes,
2: kita tidak berbicara mengenai bagaimana hanya mencoblos, tapi demokrasi itu meliputi partisipasi, partisipasi masyarakat, terus yang kedua transparansi, dan ketiga akuntabilitas. Nah, kenapa saya bilang mengenai partisipasi? Karena masyarakat harus terlibat di dalam satu pemilu ataupun pilkada, dua musrenbang, kemudian penyusunan kebijakan publik serta pengawasan pembangunan.
0: Oke.
2: Nah, itu partisipasi. Itu kalau kita bicara ekosistem secara besar. Dan kemudian transparansi, kita semua masyarakat terutama kaum muda ini harus paham dan tahu, bisa menilai, minimal mengetahui lah program-program pemerintah, program desa yang melekat di kita. Dan akuntabilitas, kalau pembuat kebijakan sudah dekat dengan kita, dengan segala rakyat, jadi
0: independensinya,
2: bukan masalah bertanya, tapi pertanggungjawaban dalam membuat keputusan misalkan membuat regulasi, baik itu peraturan kota
0: atau perda-perda,
2: atau peraturan gubernur. Jadi kita semua harus ada di sana, masyarakat harus ada. Itu ekosistem demokrasi yang Ronald tanyakan tadi, karena itu yang sangat dekat.
0: Iya. Nah,
2: selama ini kadang-kadang kita abai.
0: Iya.
2: Ya udahlah, udah biar diurus Pak Wali aja, atau diurus Pak Gubernur aja, kan begitu teman-teman muda. Nah, sementara itu dari kami.
0: Silakan. Iya, benar-benar bahwa kalau misalnya itu dekat sama kita, melekat sama kita, karena apa yang dibuat jadi peraturan itu ya untuk mengatur diri kita juga sebagai masyarakat.
2: Betul, kan,
0: Kak Suyanto ya. Dan disitulah harusnya ada partisipasi kita untuk menghidupkan ekosistem demokrasi ini. Jadi aturan itu nggak cuma langsung jadi aja lewat satu pintu aja, tapi harus lewat beberapa pintu kan, Kak Suyanto ya.
2: Betul.
0: Termasuk kita sebagai masyarakat, dan khususnya teman Pro 2 sebagai anak muda nih harus aktif dong.
2: Ya.
0: Nah, ini sih kita sekarang ke Kak Randy lagi nih. Nih Ronald mau tanya, kenapa kok penting banget bagi anak muda di Denpasar nih Kak Randy untuk mulai peduli dan menjaga ekosistem demokrasi seperti yang Kak Suyanto sampaikan tadi? Bahkan dari jauh-jauh hari kayak sekarang, kenapa nggak pas lagi pemilu aja ngomongin demokrasinya? Walaupun Kak Suyanto tadi udah menyampaikan bahwa demokrasi itu kita nggak ngomongin pas lagi pemilu aja. Tapi kalau dari sudut pandang Kak Randy sendiri gimana nih Kak?
1: Ya, jadi kalau kita bicara atau menganalogikan demokrasi sebagai sebuah ekosistem, maka sebenarnya peran dari para pihak sangat ditentukan.
0: Okay.
1: Bahwa untuk menuju cita demokrasi yang normatif, maka kami dalam hal ini, dalam hal penyelenggara pemilu dan KPU, itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi banyak memang terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Misalnya tadi sudah disebutkan adalah teman terbaik Pro 2 nih, bahwa pemilih yang sadar dan kritis itu sangat penting sekali dalam hal menjaga ekosistem demokrasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah peserta pemilu sendiri, ini penting, yaitu teman-teman partai politik ini juga punya pengaruh penting dalam hal menjaga ekosistem di demokrasi. Lalu adalah teman-teman media.
0: Okay.
1: Salah satunya adalah RRI ini.
0: RRI ya.
1: Yang kita yakinkan betul, adalah betul. Media yang sangat bertanggung jawab dan transparansi terhadap teman terbaik kamu.
0: Oke. Okay. Gitu kan.
1: Lalu selanjutnya lagi, tentu saja stakeholder atau para pemangku kebijakan, dalam hal ini dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang pastinya mempunyai tanggung jawab kepada kebijakan-kebijakan atau program-program yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lalu selanjutnya adalah organisasi masyarakat.
0: Oke.
1: Ini penting. Organisasi masyarakat, baik itu komunitas pemuda, komunitas sipil, yang memang berperan aktif dalam meramaikan dunia demokrasi kita.
0: Oh iya, betul.
1: Ibarat alam, jika salah satu unsur ini rusak,
0: iya,
1: maka terjadi imbalancing.
0: Yes.
1: Terjadinya ketidakseimbangan dalam hal jalannya demokrasi yang ada di negara tercinta kita, Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga ini keseimbangan daripada unsur-unsur tersebut. Misalnya menghindari pencemaran yang namanya politik uang. Misalnya menghindari pencemaran yang namanya hoax.
0: Yes, betul banget.
1: Apatis dalam memilih pemimpin,
0: ya,
1: ataupun mengkritisi sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpinnya di masing-masing daerah. Nah, ini penting. Karena apa? Karena ibarat kalau misalnya ini salah satu pincang, maka bisa dipastikan cita-cita demokrasi secara normatif akan terhambat ya, sehingga punyanya goal-goal yang dicita-citakan oleh demokrasi bisa tidak sempurna seperti itu.
0: Oke, setuju banget sama Kak Yanto dan Kak Randy ya, yang benar-benar membuka mindset kita nih sebagai anak muda khususnya ya teman Pro 2. Ternyata menjaga kewarasan berdemokrasi itu di luar masa pemilu adalah bentuk investasi masa depan lah buat negara dan bangsa kita. Betul. Terutama buat kita juga sebagai anak muda, karena kita harus sadar dan juga kritis seperti yang udah disampaikan oleh Kak Yanto dan Kak Randy tadi. Nah, kelihatannya nih teman Pro 2, obrolan kita makin panas aja nih ya, persis kayak cuaca di luar nih, dan pastinya makin seru. Kita bakal bedah lebih dalam lagi terkait topik kita setelah jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di Morning Vibes bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang baru aja gabung, welcome to the club ya teman Pro 2. Kita masih ngobrolin topik yang super insightful banget pagi ini bareng KPU dan juga Bawaslu Kota Denpasar soal menjaga lingkungan hidup. Bukan dong, beda itu teman Pro 2, menjaga lingkungan demokrasi kita dong. Dan sebelum kita lanjut, Ronald mau ingetin lagi nih buat teman Pro 2 yang lagi asik dengerin, ternyata kamu bisa banget loh ikutan interaksi sama kita lewat aplikasi RRI Digital dengan ketik pertanyaan kamu yang ada di kolom komen, mumpung ada Kak Yanto yang mewakili Bawaslu dan juga Kak Randy yang mewakili KPU. Nah, kita lanjut obrolan kita nih, Kak Randy dan Kak Yanto. Kalau kita ngobrolin soal anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial, dunia mereka itu kan serba digital banget nih, Kak, saat ini ya. Bangun tidur pegang HP, mau tidur juga pegang HP. Semuanya serba pegang HP nih, Kak.
1: Betul.
0: Nah, pegang duit enggak tapi ya.
1: Hampir lah itu.
0: Hampir. Cuma di satu sisi, salah satu polusi digital terbesar kita, khususnya dalam ekosistem demokrasi sendiri kan adalah hoax dan disinformasi nih. Ya. Terutama yang seliweran di media sosial. Nah, sekarang Ronald pengen tahu nih, gimana sih cara atau strategi dari KPU Kota Denpasar untuk mengedukasi generasi muda saat ini agar mereka punya critical thinking supaya nanti pas masa pemilu tiba,

0: dan juga mereka sudah kebal nih dari virus-virus hoax ini, Kak Randy.
1: Iya, jadi seperti tadi kita sampaikan di awal dialog kita ini, memang salah satu unsur yang penting dalam ekosistem demokrasi dalam hal ini adalah pemilih yang sadar dan kritis.
0: Oke.
1: Nah, memang kalau kita sadari bahwa metode dalam setiap sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU, bahwa kami menyadari bahwa pemilih ini sebenarnya sudah cerdas-cerdas.
0: Okay. Maka
1: tetapi bagaimana membangun budaya kesadaran dan juga kekritisan terhadap hal-hal yang memang di luar ekspektasi dalam hal berdemokrasi di Kota Denpasar khususnya.
0: Okay.
1: Nah, ini menjadi catatan penting kami, karena biar bagaimanapun KPU selain menjadi penyelenggara teknis dalam pemilu, ini juga punya mengemban amanah tugas dari undang-undang untuk bagaimana menjamin setiap warga negara itu memiliki hak politik yang terlindungi. Nah, ini penting nih. Kenapa begitu hak politik yang terlindungi? Nah, berarti ada suara teman terbaik di sana.
0: Oke.
1: Suara yang memang itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, khususnya dalam berdemokrasi.
0: Yes.
1: Oleh karena itu, jangan sia-siakan suaramu ini. Suara saya dan suara teman pemuda itu sama nilainya. Tidak ada yang boleh dikekang ataupun dihambat dalam hal menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu, di dalam dunia digital saat ini, maka jempolmu ini salah satu suaramu nanti. Gitu, karena memang jempol ini yang akan mengaspirasikan suara kamu di dalam bermedia sosial misalnya.
0: Yeah.
1: Karena biar bagaimanapun media sosial kita ramai dengan riuh-riuh tentang berdemokrasi sebenarnya. Di satu sisi ini menjadi alat instrumental bagi aspirasi, di satu sisi juga ada resiko kebanyakan informasi yang tidak valid.
0: Iya,
1: oleh karena itu penting untuk menyaring dan memfilter hal-hal yang memang berkaitan dengan informasi yang misinformasi khususnya ataupun yang hoax. Nah, ini perlu kewaspadaan ataupun kesadaran dan juga kekritisan bagi kaula muda ataupun teman terbaik ataupun teman pemilih yang generasi muda dalam hal mencoba berdialektika terhadap hal-hal seperti ini.
0: Oke.
1: Contoh kecilnya, mulailah dari menyaring media sosial, baik itu follower ataupun following akun-akun yang tidak
0: sering menyebarkan
1: hoax, ya, ataupun akun-akun yang baru pecah telur, kan gitu.
0: Yep.
1: Nah, ini penting, karena dari situ dimulailah sebaran atau distribusi informasi yang memang nantinya bisa menyebabkan hal-hal atau yang menyebabkan pencemaran dalam ekosistem demokrasi. Yang kedua adalah memang ini tugas kami di KPU bersama stakeholder yang ada, yang menumbuhkan budaya demokrasi yang berkelanjutan.
0: Okay.
1: Nah, ada kata-kata berkelanjutan, maka sangat penting sekali menjaga suara dan juga menjaga jempol Anda dalam hal berdemokrasi di dunia digital, karena biar bagaimanapun jejak digital itu sangat bisa tidak terhapus.
0: Oh iya,
1: kan, betul. Walaupun kita sudah hapus akun segala macam, itu masih bisa di-track melalui aplikasi-aplikasi yang memang bisa nge-track. Nah, oleh karena itu, kalau saya ibaratkan pengalaman kami atau Reno lah ya, paling tidak kan yang sudah lebih dulu dalam berdemokrasi daripada teman-teman terbaik aula muda, kan gitu kan. Kalau dulu kenakalan kita mungkin hanya komunitas kita saja yang diketahui.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang ketika kita melakukan sebuah kenakalan dalam tanda kutip, maka jejak itu tidak akan pernah terhapus.
0: Iya,
1: sampai kapan. Nah, oleh karena itu perlunya kecermatan dan juga kekritisan dalam hal membangun budaya demokrasi di dunia digital.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, bagus banget. Berarti ya, berarti emang sadar dan kritis itu memang udah diakuin sama Kak Randy ya, bahwa anak-anak muda zaman sekarang emang cerdas-cerdas, tapi kesadarannya yang belum tumbuh, kan Kak Randy ya. Makanya KPU itu nggak cuma menjaga hak suara secara kuantitas aja, tapi juga dia menjaga suara dengan kualitasnya juga.
1: Yeah.
0: Jadi percuma aja kuantitasnya terpenuhi, tapi kualitas suaranya malah kurang baik, kan,
1: betul
0: Kak?
1: Betul sekali.
0: Makanya disitulah KPU juga bersama Bawaslu ikut juga mengedukasi masyarakat, terutama kita sebagai anak muda, untuk bisa filter juga terkait dengan dunia digital dan informasi-informasi di sana, dan juga menumbuhkan budaya demokrasi yang berkelanjutan nih, teman Pro 2. Dengan cara apa? Ya tentunya salah satunya dengan cara Kak Randy dan Kak Yanto ini datang ke RRI untuk menyuarakan hal ini gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin sosial media nih, Kak, itu kan kebebasan berpendapatnya tuh kerasa banget kan. Soalnya di media sosial kalau misalnya kita ngomong jorok atau ngomong apa, nggak ada yang negur. Beda sama kalau di dunia nyata nih, Kak. Kalau misalnya kita ngomong jorok di dunia nyata, pasti ada yang negur, entah orang tua kita, atasan kita, atau guru-guru kita. Nah, dari kacamata Bawaslu sendiri nih, sebagai pengawal demokrasi, bagaimana nih Bawaslu mengedukasi anak muda supaya kebebasan berpendapatnya di media sosial ini tetap berada di jalur yang sehat? Dan akankah ada upaya atau program tertentu gitu yang sedang atau pernah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan kebebasan berpendapat ini di dunia digital nih, Kak?
2: Betul, betul, berkaitan banget. Di kemarin memasuki tahun 2026, kami di Bawaslu Kota Denpasar menentukan goal setting istilahnya kan. Tahun ini kita ngeset, dan salah satu capaian target kami itu kami melakukan diskusi hukum, terutama hukum digital itu per triwulan. Triwulan sekali kan, kebetulan kemarin triwulan kedua kami sudah melaksanakan diskusi. Kebetulan pesertanya saat itu dari 3 kampus.
0: Oke.
2: Mahasiswa kalau hampir 190 mahasiswa. Yang kami angkat adalah area abu-abu atau zona abu-abu tentang digital, hukum digital.
0: Oke.
2: Terutama mengenai deepfake. Nah, kekaitannya bagaimana deepfake ini nanti digunakan ataupun mengalir di dalam proses-proses tahapan pemilu. Dan kami dari Bawaslu mengundang tenaga ahli Divisi Hukum dan Penjelasan Sekretariat Bawaslu RI, memberikan kisi-kisi bagaimana nanti Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu menyikapin kondisi digital di Indonesia. Dan kebetulan juga kami mengundang salah satu dokter dari Universitas Udayana juga, dari yang ahli, kebetulan tesisnya menggarap mengenai AI. Jadi kami berpikir bahwa menggabungkan regulator dan bagaimana ada kondisi de facto di lapangan ini.
0: Okay.
2: Itu kalau dari teknisnya ya, bagaimana kami menyiapkan kerangka-kerangka hukumnya untuk pelaksanakan pemilu ke depan. Nah, untuk yang berkaitan dengan masyarakat dan teman-teman kawula muda di Denpasar sendiri, kami juga mempunyai tugas, mandat serta instruksi dari pimpinan kami dari RI. Kami mempunyai tugas konsolidasi demokrasi. Jadi kami turun minimal seminggu 3 kali itu ke komunitas-komunitas, ke simpul-simpul masyarakat, ke ormas, ke desa-desa. Kebetulan kalau di Kota Denpasar kami kemas, kalau kami turun menjadi ke desa sadar demokrasi.
0: Okay.
2: Nah, di sana kami bicarakan, kalau ketemu masyarakat siapapun yang dapat kami temuin dan kita ngobrol, kami gali semua potensi-potensi apa yang perlu ditanyakan oleh masyarakat kawula muda, dan salah satu intinya adalah kami melaksanakan pendidikan demokrasi.
0: Oke. Okay.
2: Sosialisasi apapun peraturan-peraturan yang kemarin tidak jelas.
0: Mungkin masih abu-abu ya.
2: Masih abu-abu, terus kemudian ketidak bahasanya distribusi informasi ini masih terhambat.
0: Oh, jadi iya.
2: Kami memecah itu agar menghadapi tahapan-tahapan pemilu ke depan kita lebih lebih banyak pengetahuan ini lebih tersebar semua. Nah, itu upaya-upaya yang kami lakukan di dalam mengawal demokrasi khususnya di Kota Denpasar.
0: Oke, berarti dengan menyebarkan informasi nggak cuma di satu daerah itu terfokus pada satu corong informasi aja.
2: Tidak.
0: Kadang-kadang kan di satu daerah juga, kalau misalnya yang Ronald lihat ya, itu kadang-kadang terindikasi oleh satu parpol tertentu, sementara parpol-parpol lain tertutup informasinya. Jadi itu dibuka semua ya.
2: Iya. Ya, terutama kami kan penyelenggara pemilu berdampingan dengan KPU, kami kan harus berdiri netral, berdiri di atas semua golongan. Jadi kami memberikan informasi selebar-lebarnya mengenai apapun tahapan dan pelaksanaan serta aturan-aturan. Kebetulan saya mengampu divisi hukum dan penyelesaian sengketa, jadi aturan-aturan yang keluar dari KPU itu harus kami baca dulu.
0: Oke.
2: Okay. Kami baca. Jadi bahasanya kalau saya boleh ngomong, kami ini baca bukunya itu lebih dari 4 buat buku. Karena dari pertama undang-undang kepemiluan harus kami pahamin.
0: Oke.
2: Okay. Dan undang-undang yang mendukungnya. Okay. Setelah itu kami membaca peraturan KPU yang keluar, kami baca. Dan untuk melaksanakan itu kami juga diawasi oleh Perbawaslu, peraturan Bawaslu. Kami baca dulu semua.
0: Oh, iya, iya.
2: Jadi kami dibekali dengan semua rules yang ada sehingga tujuannya tetap bagaimana kita mengawal demokrasi ini dengan sehat dan masyarakat terjaga hak pilihnya serta mampu melaksanakan hak pilihnya.
0: Oke, teman Pro 2, ini karena keterbatasan waktu, padahal banyak banget yang masih pengen Ronald tanyain sama Kak Randy dan juga Kak Suyanto ini. Tapi menurut dari Ronald tadi, equipment yang sudah dipunyain oleh Bawaslu dan KPU ini ternyata sudah cukup lengkap ya, terkait dengan peraturan, terkait dengan pedomannya juga. Dan semoga teman-teman yang ada di KPU ataupun Bawaslu, bahkan di seluruh Indonesia, bisa mengcopy paste semangat dari apa yang dipancarkan oleh Kak Randy dan juga Kak Yanto ini. Dan juga ini keren banget teman Pro 2, ternyata juga dibalik itu ya, ternyata banyak pertanyaan KPU Bawaslu ngapain kalau misalnya nggak lagi pemilu. Nah ternyata inilah yang mereka lakukan teman Pro 2. Mereka punya cara-cara out of the box buat menjaga ekosistem dan demokrasi kita agar pergi ke arah yang lebih baik. Dan pastinya juga lewat partisipasi aktif dari kita sebagai anak muda. Dan di segmen terakhir nanti teman Pro 2, Ronald bakal nanya langsung gimana cara simpel buat teman Pro 2 untuk take a action nih mulai hari ini juga. So jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan ganti frekuensi kamu, tetap di sini aja di 95,3 FM.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi di Morning 5 masih bareng Ronald di sini. Kalau nanti siang teman Pro 2 bakal dapat makanan bergizi gratis dari BGN. Kalau sekarang dari RRI, Bawaslu dan KPU, karena masih pagi kita sediain obrolan bergizi gratis ya, Kak. Dan enggak kerasa kalau obrolan seru ini udah masuk di segmen terakhir dan kebanyakan dari teman Pro 2 udah mulai menggunakan hak demokrasinya nih di kolom komentar karena pertanyaannya enggak dijawab-jawab atau enggak ditanya-tanyakan. Karena teman Pro 2 tadi di segmen kedua itu jawabannya sangat kompleks dan juga sangat detail, makanya pertanyaan kalian gak Ronald tanyain. Tapi di segmen ketiga ini langsung aja yuk kita tanyain. Ini Kak Randy, kan tema kita hari ini, oh bacain namanya dulu ntar marah Kak Randy. Oh, iya. Ini teman Pro 2 yang nanya melalui aplikasi RRI Digital, namanya adalah Made Adi. Dia nanya, Kak Randy, tema kita hari ini kan ada warisan bersama. Nah kalau ngomongin warisan, biasanya konotasinya sama harta karun atau tanah nih. Yeah. Nah ini kebanyakan nonton One Piece nih kayaknya nih. Sebenarnya warisan demokrasi seperti apa sih yang idealnya sedang kita siapkan hari ini untuk generasi muda di masa depan? Apakah cuma sekedar sistem pemilu yang rapi aja? Atau ada warisan demokrasi yang lebih besar daripada itu yang Kak Randy diharapkan dan teman KPU juga harapkan gitu?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang demokrasi itu paling tidak ada dua kata yang menyeimbangi atau menyertai demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi prosedural. Yang dikatakan demokrasi prosedural adalah yaitu tentang memilih bagaimana calon pemimpin di masa depan. Nah, itu berupa aktualisasinya atau yang namanya implementasinya itu berupa pemilu ataupun pilkada. Itu kita bicara tentang demokrasi prosedural. Dan jangan lupa bahwa demokrasi prosedural kita sebenarnya diawali bukan hanya pas kita kemerdekaan, tapi jauh sebelum kemerdekaan kita sudah dilatih oleh para kolonial kita, yaitu dalam hal ini waktu itu Belanda. Itu kita sudah dilatih dalam hal memilih yang namanya para pemimpin-pemimpin lokal, walaupun persentase dalam partisipasi publik sangat-sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Lalu kita mulai lagi demokrasi prosedural kita di tahun pasca kemerdekaan. Nah, kita seperti kita ketahui bahwa kita masih mencari bentuk yang namanya demokrasi, apakah demokrasi serikat atau demokrasi parlementer ataupun terpimpin waktu itu. Nah, akhirnya tercetuslah pemilu yang namanya tahun 1955. Okay. Itu pemilu pertama, pemilu yang sangat demokratis, bahkan hampir 100% jumlah partisipasinya di seluruh Indonesia, dan itu menjadi bagian momentum kita dalam hal merayakan pesta demokrasi, dalam hal demokrasi prosedural. Nah, jadi yang selanjutnya adalah selain demokrasi prosedural, yang sangat penting sekali, yang tidak kalah penting adalah demokrasi substansial. Okay. Nah, inilah yang kita bicarakan dari segmen pertama tadi, bahwa bagaimana kalian sebagai teman terbaik Pro 2, dalam hal ini pemuda, ini mengaspirasikan suara kalian dalam hal mengkritisi suatu kebijakan, dalam hal menyalurkan gagasan-gagasan, ide-ide kalian yang cemerlang tentang penguatan-penguatan demokrasi baik di segara lini ataupun di segara komunitas yang kalian ikuti. Nah, ini menjadi penting karena memang biar bagaimanapun ke depan demokrasi kita, selain kami yakin dalam hal perspektif lembaga penyelenggaraan, kami berusaha menjaga keprofesionalan dan juga berusaha menjaga penyelenggaraan teknis secara demokrasi prosedural lebih baik ke depan. Paling tidak di 2029 dan juga 5 tahun berikutnya teknis penyelenggaraan pemilu akan lebih baik. Nah, sekarang yang menjaga demokrasi substansial adalah selain kami di lembaga penyelenggara teknis, juga sebagai dari masyarakat atau teman Pro 2 sendiri nih, ini saling menjaga kita. Oleh karena itu disinilah peran dari selain dari KPU ataupun Bawaslu, juga masyarakat, juga para stakeholder dan juga para pemangku kebijakan. Oleh karena itu kita bersama-sama nih mewariskan hal-hal yang memang sehat nantinya untuk demokrasi kita ke depan. Salah satu contoh kecil saja itu, coba deh sekarang teman pemilih, nah kalau saya bilang nih sudah segmennya KPU nih ya, teman pemilih, kenali identitas Anda.
0: Oke.
1: Identitas kamu nih, identitas teman-teman. Apakah teman pemilih sudah terdaftar dalam DPT kami yang sekarang ini? Caranya gimana sih? Sekarang cara cek saja, sudah serba digital nih sekarang. Cek dptkpu.co.id. Cek DPT online, searching saja itu. Apakah teman pemilih sudah terdaftar di situ atau belum? Kalau sudah terdaftar, berarti teman penulis sudah menjaga warisan dalam hal berdemokrasi.
0: Oke.
1: Nah, itu seperti itu. Jadi yang kedua adalah menularkan, getok tularkan kepada teman-teman yang lain. Nah sekarang permasalahan kita informasi banyak, ya kan, berseliweran. Tapi bagaimana mendalami informasi tersebut untuk menjadi solusi-solusi terpenting dalam menjaga demokrasi ini. Ibaratnya sekarang demokrasi menjaga lingkungan. Sekarang kita lagi permasalahan di Kota Denpasar khususnya, yeah, masalah sampah nih.
0: Yes, betul banget.
1: Nah, bagaimana teman Pro2 itu terlibat langsung, paling tidak menjaga sampah rumah tangga ini agar tidak keleleran di mana-mana. Kan seperti itu. Atau memilah sampah. Nah, yeah, kita dimulai dari diri sendiri nih. And ini salah satu menjadi bagian dari actionnya teman Pro2 dalam hal menjaga lingkungan dan juga nantinya menjaga demokrasi itu sendiri.
0: Oke, karena dari lingkungan yang sehat juga lahirlah intelektual yang sehat juga.
1: Betul,
0: di tengah masyarakat ya. Dan juga udah dijelasin juga buat Made Adi ya, bahwa warisan demokrasi apa yang pengen ditinggalkan oleh para teman-teman dari KPU dan Bawaslu, yaitu demokrasi yang sehat secara prosedural dan juga kuat secara substansial, ya Kak.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua ini untuk Kak Suyanto. Ini dari Sekar Agung, kalau yang ini cewek kebetulan yang nanya Kak Suyanto ya. Kalau tadi
1: imbang ya, emansipasi jadi.
0: Iya, kalau emang pertanyaan untuk Kak Randy nggak ada yang cewek sih.
2: Oke. Iya, iya.
0: Jadi tugas utama dari Bawaslu ini kan mengawasi ya Kak. Nah, dari pemilu terakhir yang kemarin itu, pelanggaran apa sih sebenarnya yang marak terjadi? Dan kedepannya upaya apa yang akan dilakukan Bawaslu agar pelanggaran serupa nggak terjadi lagi kedepannya Kak?
2: Baik. Kalau berbicara mengenai pengalaman pemilu kemarin, yang saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada warga Denpasar, terima kasih warga dan kaum muda di Denpasar. Denpasar ini sudah dewasa, sudah mulai dewasa secara politik, sudah mulai paham. Namun tetap pelanggaran-pelanggaran kami temuin dan kami ada, namun itu tidak banyak dan tidak terlalu serius dampaknya, karena yang selama ini kami dapatin di masa tahapan kampanye, yang paling marak itu adalah pemasangan baliho.
0: Okay.
2: Pemasangan baliho-baliho ya, yang tidak pada tempatnya. Kan titik-titik atau zona-zona pemasangan baliho kan sudah diatur oleh KPU. Oleh KPU bagi peserta pemilu. Nah, kadang peserta pemilu, saya tidak menyebutkan merek, yeah, ya, peserta pemilu semua, baik itu peserta pemilu maupun peserta pilkada, kan mempunyai infrastruktur penunjang,
0: iya, betul,
2: tim-tim yang bergerak di bawahnya. Nah, kadang-kadang tim sosialisasi peraturan dari KPU ataupun peraturan pemilu segala macam itu belum terdistribusi dengan baik ke tim-tim ini. Jadi hanya kepada kalian pasang baliho di sini. Nah, pemasangan baliho ini kadang-kadang keluar sedikit di area-area yang ditetapkan oleh teman-teman di KPU.
0: Okay.
2: Dan ini yang menjadi ada beberapa laporan ke kami, ke Bawaslu, namun dapat kami selesaikan dan kami mediasi dan bisa selesaikan baik. Kebetulan sedikit saya bercerita, kami Bawaslu Kota Denpasar ini kalau sedang ngumpul ada kegiatan di Jakarta, di Indonesia ngumpul semua.
0: Oke.
2: Jadi agak bengong saya.
0: Kenapa?
2: Karena teman-teman di 514 kabupaten kota di Indonesia.
0: Oke.
2: Cerita dengan kejadian masing-masing.
0: Oh ya.
2: Yang seru, yang begini, yang begitu mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sedangkan di Denpasar dengan kesadaran dan kedewasaan masyarakat Denpasar yang begitu tinggi serta dengan adat yang kita hidup dengan adat yang sangat
0: sangat kental dengan kehidupan
2: sehari-hari, yang benar-benar membantu kami, membantu teman-teman KPU dan membantu Bawaslu sehingga landai. Jadi saya kalau ditanya oleh teman-teman Denpasar ada cerita apa, ada ini, saya nggak bisa jawab.
0: Oh.
2: Karena memang tidak ada yang bisa diceritakan bahwa pelanggaran di Denpasar itu berpotensi ke ranah hukum pidana pemilu.
0: Okay,
2: berpotensi kepada ini, sehingga alhamdulillah astunggare saya tidak mempunyai pengalaman itu.
0: Oke.
2: Bagaimana? Dengan kondisi Denpasar yang sangat mendukung konsentrasi pemilu kemarin.
0: Okay.
2: Jadi kalau pelanggaran, balik lagi pelanggaran, tetap ada pelanggaran zonasi, yeah, pemasangan baliho. Kedepan mitigasinya adalah siapapun peserta pemilu ya pasti akan diminta, kami minta harus membaca peraturan KPU dengan baik dan benar.
0: Iya, yeah, betul banget.
2: Serta membangun tim di dalam internal peserta pemilu itu harus bahasa Jawanya harus ngelontok dan harus bisa baca peraturan-peraturan itu agar pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa kita minimalisir, sehingga Denpasar tetap terjaga adem ayem dan kita nyaman semua tinggal di Denpasar.
0: Iya, betul banget.
2: Demikian.
0: Semoga Denpasar juga nggak seperti kota-kota lainnya ya, betul. Yang dimana baliho, bendera-benderanya itu tersebar di mana aja, dan pada akhirnya kalau misalnya hujan ataupun kena angin tuh kak, betul. Itu ya udah jadi sampah dan gak ada yang pungut gitu, ya. Kan sayang juga kan, jadi merusak apa namanya pandangan kita juga, padahal lagi pesta demokrasi, tapi kok jadi tempat sampah massal gitu kan, jadi bahaya juga. Betul. Tapi ini intermezzo aja pertanyaannya di luar konteks dari topik kita, kalau misalnya tadi pemasangan baliho atau bendera itu kalau misalnya dilanggar itu sanksinya sebenarnya ada nggak sih kak?
2: Pasti setiap jenis pelanggaran ada, karena pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu itu diatur juga di dalam PKPU kan ada, dimana di dalam Perbawaslu ada. Namun selama masih bisa dimediasi, selama masih bisa kita bicarakan, kita geser dikit. Makanya sampai ada pidana pemilu kan, kami dilengkapi dengan ada dalam POKJA, kelompok kerja itu Gakumdu, penegakan hukum terpadu itu. Kolaborasi antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polisi.
0: Okay.
2: Jadi kalau arahnya sudah kepada anarkis, kemudian perusakan-perusakan, sampai mengarah kepada keselamatan personal peserta pemilu atau segala macam, nah itu ranahnya kepada kesana.
0: Oh, dan diserahkan ke polisi.
2: Nah, ambil jangan sampai ya di Denpasar.
0: Jangan sampai.
2: Kamu lo muda semua, kita jaga semua kita.
0: Iya, itu warisan yang harus kita jaga.
2: Itu warisan
0: yang
2: harus kita jaga.
0: Betul jadi, banget.
2: Dan saya juga, yang sudah hidup 33 tahun di Denpasar ini, biar bisa hidup aman selamanya kita semua.
0: Iya, betul banget, kita semua bisa hidup aman, tentram dan damai. Namun pesta demokrasi tetap bisa berjalan dengan baik dan benar ya.
2: Betul.
0: Dan juga ekosistem dan juga lingkungan tadi juga udah terpenuhi juga, bahwa kita lihat bahwa semuanya ini di Denpasar sudah dewasa secara politik. Secara prosedural udah oke, tinggal substansialnya aja perlu ditingkatkan terus menerus, karena namanya intelektual setiap hari harus terus meningkat dong, enggak bisa stagnan di situ aja. Nah, ini dia pertanyaan terakhir dari Ronald buat Kak Randy dan Kak Suyanto ya. Walaupun Kak Randy udah jawab tadi ya beberapa ini, siapa tahu Kak Randy ingin menambahkan nih teman Pro 2, karena kan biasanya tips-tips dari Kak Randy juga kalau bisa nyampe 80 dia sampaikan. Cuman karena waktu di RRI agak mepet jadi terbatas nih teman Pro 2. Dan ini satu aja tipsnya nih ya Kak Randy ya, janji ya. Ini Kak Randy dan untuk Kak Suyanto, untuk ngerakum obrolan kita dari tadi, menurut Kak Randy dan Kak Suyanto sendiri, apa sih langkah paling sederhana, paling praktis yang bisa dilakuin sama teman Pro 2 mulai saat ini juga untuk menjaga ekosistem dan lingkungan demokrasi supaya lebih baik ke depannya nih kak? Monggo, siapa duluan yang mau menjawab?
1: Silakan.
2: Oke, terima kasih. Kalau saya simpel saja, tadi sudah diobrolkan, harus cermat di digital dunia. Bahasa kerennya adalah menolak hoax.
0: Oke.
2: Terus yang kedua adalah menolak politik uang.
0: Oke.
2: Dan ketiga, menjaga ruang dialog yang sehat.
0: Oke.
2: Nah, itu tadi yang kita bicarakan. Kita semua boleh kritik, boleh diskusi, tapi dalam kerangka, dalam payung masih dialog yang sehat.
0: Oke.
2: Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menggunakan hak pilih. Nah, percuma kalau kita ngobrol-ngobrol semua tapi setelah itu kita nggak menggunakan hak pilih. Jadi kita menyerahkan nasib kita ke orang lain.
0: Iya, betul banget. Demikian, itu
2: terima kasih.
0: Agak aneh juga sih ya. Kadang-kadang ya ada juga sih, maksudnya kayak misalnya kalau ya anak muda kayak saya ini kan misalnya kadang-kadang nongkrong juga sama teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang belum sadar terkait dengan hak pilihnya. Jadi ngobrol, iya mending pilih calon yang ini aja deh. Ntar lu pas lagi ke TPU coblos yang ini aja, jangan yang itu. Tapi dianya nggak ikut. Ya. Kan jadi sama aja bohong ya, benar ya? Benar kata Pak Suyanto tadi.
1: TPS.
0: Ya, TPS.
1: Iya. Bukan TPU, TPS.
0: TPS maksudnya.
2: Menggunakan hak pilih itu kan misalkan ada calon legislatif kayak atau kepala daerah segala macam, Ronald enggak menggunakan hak pilih. Berarti Ronald menyerahkan haknya ke orang lain.
0: Iya.
2: Nah, kan begitu.
0: Betul. Secara kuantitas hilang, secara kualitas juga hilang. Sayang banget teman Pro 2. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Randy. Kira-kira apa nih hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan dan juga ekosistem demokrasi?
1: Satu kata, karena saya sudah diborong semua soleh. Yanto, terlibatlah.
0: Oke.
1: Jadi memang itu yang bagian paling penting ya. Ketika sudah kita berwacana, kita sudah berdiskusi, maka langkah terakhir adalah yang memang itu menentukan selain diskusi dan juga penyiaran atau mendistribusikan informasi, maka langkah akhir adalah terlibatlah,
0: okay,
1: berpartisipasilah dalam setiap kegiatan berdemokrasi, baik itu di Kota Denpasar, di Provinsi Bali, ataupun di negara Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Karena suaramu adalah masa depan Bali, masa depan Indonesia.
0: Oke, okay, luar biasa teman Pro 2. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu dong teman Pro 2. Keren buat Kak Suyanto dan juga buat Kak Rendy tentunya. Dan terima kasih banyak udah mau mampir dan ngobrol santai tapi banyak gizi gratisnya nih, yeah, di RRI Pro 2 Denpasar. Dari jawaban-jawaban dari Kak Suyanto dan juga Kak Rendy tadi, kita jadi sadar ya teman Pro 2, kalau demokrasi itu ibaratnya apa ya, yang paling gampang tuh ibaratnya wifi nih. Nggak selalu kelihatan wujudnya, tapi koneksi, kalau misalnya koneksinya putus, waduh, satu negara, satu daerah bisa berabeh teman Pro 2. Makanya kita sebagai generasi muda harus rawat bareng-bareng kualitas jaringan nya sehat dan sukses terus nih untuk kakak-kakak yang udah hadir, karena setelah ini KPU dan Bawaslu akan ada kegiatan juga di luar di mana mereka akan menghampiri setiap pintu rumah ya,
1: ya
0: untuk mengupdate data pemilih nih. Keren banget kan teman Pro 2 disamperin loh sama KPU dan Bawaslu. Masih untung disamperin KPU Bawaslu daripada disamperin polisi, kan agak PR ya.
2: Iya.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin tadi telat bangun gara-gara sibuk ngerjain kerjaan dan tugas kuliah, tenang aja ya, kamu masih bisa putar ulang siaran dialog ini secara full di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Karena videonya bakal nongkrong manis di sana selama 30 hari ke depan, jadi save aja dan tonton pas kamu lagi santai, jangan pas kamu lagi kerja, ntar diomelin sama atasan ya teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak di Bawaslu dan KPU Kota Denpasar. Buat teman Pro 2 juga tetap jaga vibe positif kamu hari ini, dan Ronald juga harus pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini masih banyak playlist lagu favorit kamu yang siap nemenin aktivitas pagi kamu. Dan biar semangat demokrasinya tetap menyala, dan biarkan musik Pro 2 bikin kamu makin semangat untuk jalanin hari ini. Karena kebetulan belum ada lagu tentang demokrasi nih, jadi yang penting semangat dulu aja ya kak. So teman Pro 2, bye bye and love you all.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Oh,

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi akan menyampaikan informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama datang dari pengamat ekonomi politik dan juga pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, yang mengatakan penguatan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Diingatkan selain pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, serta kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan, masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Igede Wardana ini menambahkan pemerintah juga harus memperkuat sektor primer dan juga memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta. Ini mengakui keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Dijelaskan pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan perekonomian tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Ngakan Nyoman Kuta ini menambahkan pembangunan pariwisata yang terlalu masif ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Namun sebaliknya, menolakkannya itu bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian yang ada di Bali. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali gelaran Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang hanya di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis MRU 70 Denpasar. Hai, selamat malam, siang, sore, pagi, semuanya aja. Karena aku tahu banget ya, siaran ini bisa didengarkan secara streaming di mana aja dan di belahan bumi manapun, teman Pro 2. Hai, bersama dengan Yogi di siang hari ini, teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah alias waktunya Bali, yang sekarang sudah menyapa di angka yang cantik banget, 11-11 gitu ya, teman Pro 2. Tapi bukan saatnya untuk berbelanja, karena ini waktu saja. Bersama dengan Yogi akan menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2, dengan berbagai macam suguhan yang bakal siap dibagi sama Yoginya satu per satu. Kira-kira apa saja sih yang bakal dibagi? Nah, kalau misalnya di siang hari ini, khususnya di Midday Chills, itu mulai dari yang pertama, itu kita bakal ngebahas seputar dari Pro 2 Hitlist. Kemudian dari Pro 2 Hitlist, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, itu ngomongin soal kuliner, teman Pro 2. Dan gak cuma kuliner aja yang bakal Yogi bahas sama kamunya, kamu juga bakal siap untuk mendapatkan informasi olahraga. Tapi nanti gak olahraga sih, kita bakal ada Pro 2 jalan-jalan bersama dengan aku juga, gak dong, sama Mita, sama Cakra juga kalau gak salah ya. Yang bakal siapa namanya kamu ke area Bedugul, teman Pro 2, di jam 1 siang. Terus kemudian dari jam 2 sampai dengan jam 3 baru Yogi bakal balik lagi untuk ngasih tahu kamu seputaran dari dunia entertainment alias showbiz gitu. Dan untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget ya untuk bergabung melalui media sosial Pro 2 FM Denpasar, mulai dari Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Itu semuanya on banget ya. Jadi pastikan untuk selalu diikuti media sosial Pro 2 FM Denpasar, ada di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama, yaitu adalah RRI Pro 2 Denpasar. Ini gampang banget untuk dicari, teman Pro 2, karena kita ada di segala platform yang mungkin kamu nyaman untuk menggunakannya, ataupun juga kamu enjoy banget untuk menikmati momen-momen kamu di waktu senggang sembari scrolling-scrolling gitu ya. Jangan lupa untuk cek Instagramnya Pro 2 FM Denpasar juga. Dan gak cuma itu aja, teman Pro 2, kamu boleh banget subscribe YouTube channelnya kita, ada di RRI Denpasar, karena kita bakalan sharing berbagai macam suguhan-suguhan yang bisa kamu langsung tonton. Bagaimana sih radio itu bergerak secara digitali, kamu juga bisa langsung mengepoin itu bahasa yang aneh banget ya. Selain itu juga nih, teman Pro 2, ya aku mau ngingetin kamu juga, boleh banget simpan nomor WhatsApp-nya kita di 089 6200 3900, atau telepon di 0361 265403. Itu semuanya bakalan on banget untuk kamu bisa bergabung, karena di Pro 2 Hitlist kita bakalan muterin lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM Denpasar sampai nanti di jam 12 siang. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, kamu akan selalu bersama dengan Yogi dengan hal-hal yang pastinya ciao Bella. Enggak dong ya, kita kan belum pergi ya, karena Yogi udah lama banget gak siaran. Jadi pastikan untuk selalu di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Kali ini Yogi bakal mau kasih tahu di Pro 2 Hitlist bakalan ada lagu-lagu setlist yang cocok banget dijadiin soundtrack untuk film-film animasi ataupun juga film-film yang bisa dibilang ini cocok banget nih kalau didengerin, kalau misalnya dipasi dan juga digabungin sama lagu-lagu yang bisa dibilang ini animasi banget ya. Kalau misalnya kamu maksud yang satu ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngomongin satu buah OS atau original soundtrack film animasi yang cocok dijadikan yaitu adalah On Top of the World dari Imagine Dragon. Ini lagu emang udah lama banget teman Pro 2, tapi ini nuansanya tuh optimis dan juga dengan penuh petualangan banget ya. Lagu ini ceritain tentang seseorang yang akhirnya berhasil mencapai impiannya loh teman Pro 2 setelah melalui banyak sekali tantangan. Tema perjuangan, harapan dan juga kemenangan seperti ini nih sangat cocok dan juga sering banget muncul dalam film animasi, terutama yang bertema dengan petualang atau juga coming of age gitu ya. Liriknya ini menggambarkan perjalanan dari jatuh, gagal, lalu bangkit lagi teman Pro 2. Itu tuh mirip banget ya dengan alur banyak tokoh animasi yang bisa menjadi main karakternya dan memulai cerita sebagai karakter biasa dulu, terus lalu berkembang, ada development karakternya di sana, terus menjadi lebih kuat dan juga percaya diri. Nah, musik-musik terasa ringan dan juga ceria, ini membuat kita jadi terbawa suasana kalau misalnya mendengarkan lagu ini gitu teman Pro 2 ya. Instrumen yang cerah, terus ritmenya yang bergerak maju, serta chorus yang mudah diingat itu membuat lagu ini juga pas dipasangkan saat-saat seperti misalnya dari montage perjalanannya, adegan eksplorasi dunia barunya, karakternya mengejar mimpi, atau bahkan sampai jadi ending yang bahagia gitu teman Pro 2 ya. Dimana openingnya juga ini membangun semangat juga, jadi kita bawaannya kepingin happy, apalagi kalau sudah memulai suatu film gitu ya, udah masuk ke sesi-sesi dimana wow, this is the climax of the film gitu. Maka dari itu tanpa lama-lama langsung aja, this is the On the Top of the World punya Imagine Dragons.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Makin oke lagi kalau misalnya kamu dengerin Pro 2 FM Denpasar bersama dengan Yogi di 48 menit lepas dari jam 11 siang nih teman Pro 2 ya. Satu buah lagu tadi direkomendasikan untuk menjadi soundtrack ataupun juga original song gitu dari film animasi. Dari Inggris kita pindah ke Indonesia nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Laskar Pelangi? Ya, lagu ini tuh menjadi salah satu lagu yang cocok direkomendasikan untuk menjadi film animasi ya teman Pro 2. Laskar Pelangi ini juga punya karakter yang sangat kuat sebagai lagu tentang mimpi, terus ada persahabatan, semangat, dan juga untuk terus melangkah pastinya ya. Karena itulah lagu ini terasa cocok jika digunakan sebagai soundtrack film animasi, terutama yang mengangkat kisah anak-anak atau perjalanan meraih cita-cita. Mulai dari mengajarkan untuk tetap bermimpi, terus kental dengan nilai persahabatan, dan juga aransemen yang cerah dan juga penuh harapan itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Judul Laskar Pelangi ini sendiri identik dengan sekelompok anak yang saling mendukung. Temanya itu persahabatan, merupakan salah satu tema yang paling umum dalam film animasi juga, baik tentang petualangan sekolah maupun juga keluarga ya teman Pro 2. Dan yang paling penting, ini dekat banget sama dunia anak dan juga pendidikan, karena berasal dari animasi ataupun juga berasal dari film Laskar Pelangi yang mengangkat pentingnya pendidikan. Lagu ini juga membawa pesan tentang semangatnya belajar, pantang menyerah, dan juga menghargai kesempatan. Nilai-nilai tersebut nih sering banget nih menjadi inti dari cerita animasi keluarga yang cocok untuk ditemani ataupun juga menjadi salah satu bagian dalam mengisi kekosongan ataupun juga liburan kamu yang sekarang bentar lagi mau libur panjang gak sih untuk anak-anak SD dan lain sebagainya. Anyway, itu dia nih teman Pro 2 yang bisa Yogi kasih. Nanti kita bakal dengerin bersama-sama lagunya Laskar Pelangi tapi dari versi yang berbeda, tidak dari versinya Niji. Tapi kita juga mau kasih tahu kamu nanti dan di menit 12 di jam 12 siang kita akan mengaturkan pencirisannya untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Dan Jogi mau ngasih tahu kamu nih teman Pro 2 untuk selalu setia mendengarkan Pro 2. Nanti setelah ini kita bakalan ngomongin soal seputaran dari kuliner. Jogi bakal sharing seputar informasi kuliner. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu. This is Laskar Pelangi dari Hiroaki featuring dengan Maizura. Di sini aja, jangan kemana-mana ya.

Sejarah hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sedikit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Kembali setelah Puji Tersan ya, bersama dengan Yogi menyapa kamu di siang hari ini. Dan seperti biasa kalau udah jam 1 tandanya kita bakal mengasal. Ngapain kakak? Mau ngasih informasi seputarnya dari kuliner selama 1 jam ya teman pro 2. Sampai nanti di jam 1 siang teman pro 2, karena Yogi bakal mau ngebahas seputarnya dari untuk kamu-kamu yang siang hari ini ngerasa kayaknya perlu banget asupan kafein, antara milih matcha atau kopi. Kayak orang-orang pada milih kopi ya, tapi sebenarnya ada juga nih yang menarik ya, kopi sama matcha yang mana yang lebih sehat kalau dibanding-banding ke gitu ya teman berdua ya. Karena kita tahu banget nih ya, kalau misalnya kopi dan juga matcha ini adalah salah satu minuman yang pastinya punya plus dan juga negatifnya masing-masing. Tapi kalau kamu ditanya tim yang mana nih kamu, matcha apa kopi, kalau Yogi sebenarnya nggak dua-duanya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: You're listening Pro2 FM RRI Denpasar.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rio Gi udah ngasih tahu kamu nih teman Pro 2 kalau misalnya sekarang kita bakal mau ngajak bersaing untuk kamu yang teman-teman yang sekarang kamu tuh tim matcha atau tim kopi gitu ya. Jadi merupakan minuman yang sangat populer juga nih di seluruh dunia. Namun banyak orang juga nih mulai mempertimbangkan pilihan mana nih minuman yang lebih sehat dan juga mendukung gaya hidup mereka. Salah satunya kamu mungkin ya yang sekarang lagi bingung-bingung, yang mana sih yang cocok sama aku? Sebenarnya kedua ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari kita yang teman Pro 2, mulai dari bekerja hingga juga bersantai. Nah, matcha ini semakin banyak diminati juga karena memiliki cita rasa yang unik, ada rumput-rumputnya. Gitu sih kata teman aku, sebenarnya aku oke aja sih sama matcha ya. Dan juga tentunya berbagai macam manfaat yang bisa kamu terima sama tubuhnya kamu. Tapi mana nih yang lebih sehat antara matcha dan juga kopi? Nah, dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun juga kopi ini termasuk minuman rendah kalori loh teman Pro 2. Ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula yang pastinya, ataupun juga susu, creamer, ataupun juga sirup rasa gitu ya. Dan secangkir kopi, seduh ini juga umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Sedikit lebih banyak, tapi sebenarnya 1 sama 2 kalori itu termasuk dikit ya teman Pro 2. Kita menuju ke kandungan kafeinnya sendiri. Nah, kalau kafein sendiri, perbedaan yang cukup mencolok itu terletak pada kandungan kafeinnya. Secangkir kopi itu berukuran 240 ml, rata-rata itu mengandung sekitar 96 mg kafein teman Pro 2. Sementara untuk satu porsi matcha standar mengandung sekitaran 38 sampai dengan 88 mg kafein gitu ya, which is itu lebih rendah daripada kopi. Tergantung nih kualitas bubuk teh, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya juga ya teman Pro 2. Meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda teman Pro 2. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh itu lebih dalam waktu yang lebih singkat gitu ya. Sebaliknya, matcha ini memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap. Jadi kayak dikasih endurance-nya sedikit demi sedikit karena mengandung L-tanin gitu ya, yaitu asam amino yang mengandung menciptakan rasa tenang sekaligus juga meningkatkan fokusnya kamu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lebih suka yang strong ngojrok gitu ya, minumnya kopi gitu. Tapi kalau kepingin yang, aku tuh kepinginnya semuanya bertahap. Kayak kehidupan aja ya teman Pro 2, bisa pilih matchanya ya. Dari segi manfaat kesehatan, keduanya itu memiliki banyak kesamaan teman Pro 2. Baik kopi maupun juga matcha ini mengandung yang namanya antioksidan yang cukup tinggi, yang membantu melawan stres oksidatif dan juga yang terjadi dalam tubuhnya kamu. Nah, matcha kaya akan epigalloketacin. Nah, ini agak susah juga disebutin, makanya pelan-pelan dulu ya. Sedangkan kopi ini mengandung chlorogenic acid atau CGA. Keduanya senyawa ini juga telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko berbagai macam penyakit kronis gitu ya teman Pro 2. Terus kalau misalnya manfaatnya sendiri kayak gimana, nanti Yogi bakal spill di segmen terakhir sebelum nantinya kita bakalan siap ada Pro 2 jalan-jalan di jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggi tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, well, well, itu dia ya, Capital Letters. Satu buah lagu yang sudah membawa kita di 54 menit lepas dari jam 12 siang. Ini tambah berdua ya, masih ngebahas seputaran dari kafein. Antara, kok kafein sih, matcha dan juga kopi gitu ya. Dimana manfaatnya itu memiliki kaitan dengan keduanya. Itu yaitu memproses penurunan berat badan. Jadi untuk kamu minum matcha, minum kopi, ini sebenarnya membantu kamu untuk diet juga teman berdua ya. Kandungan kafein dalam kopi dan juga matcha ini dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak teman pradua. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan juga kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah sendiri gitu ya. Namun, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan juga kahwol susah banget, kafestol dan juga kahwol itu dapat meningkatkan kadar kolesterol teman pradua. Jadi sebaiknya minum kopi yang disaring ya. Untuk sebagian orang ini juga lumayan berpengaruh. Jadi manfaat lainnya dimiliki keduanya itu juga membantu meningkatkan fungsi otak dan juga suasana hati. Nah, kafein itu dapat meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, serta konsentrasi juga teman pradua. Pada matcha, efek ini didukung oleh litanin yang membantu mengurangi stres tanpa penyebab rasa ngantuk juga. Lantas, mana nih yang lebih sehat antara matcha dan juga kopi? Jika kamu menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha itu bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi itu tetap menjadi alternatif yang sangat baik ya. Keduanya itu sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang tentunya selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar nih teman berdua, itu tanpa tambahan gula ya yang berlebih terutama, itu bisa menjadi sesuatu hal pilihan yang baik. Nah, pilihan terbaik juga adalah paling sesuai dengan kebutuhan kamu, terutama tubuh, di mana kamu bisa mentoleransi nggak yang namanya kafeinnya itu, serta gaya hidupnya kamu yang sepertinya yang kayak gimana gitu ya. Kalau kata Yogi mah sebenarnya dua-duanya oke-oke aja. Kalau kamu tim kopi ataupun tim matcha, yang kamu lebih prefer adalah matcha itu oke, lebih prefer ke kopi juga nggak masalah, karena selama ini manfaatnya juga oke-oke aja selama digunakan secara baik dan juga benar ya teman berdua. So that's all for today. Yogi nanti bakalan puterin lagi beberapa lagu-lagu kesukaannya kamu, dan setelah ini kita juga bakalan siap untuk membagikan hal menarik lainnya di 95,3. Dan untuk kamu yang masih kepingin request dan juga salam-salam, Yogi gak bisa bacain, tapi nanti misalnya kalau mau request lagu nanti Yogi bisa bantu puterin teman Produa ya. Itu aja dulu, nanti bakalan ada Produa jalan-jalan, kayak gimana keseruannya, pastikan untuk selalu setia juga, bakalan ditemen sama siapa, kamu juga bakalan siap seru-seruan juga. So, without any further ado, just stick around only on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 jalan-jalan.
4: Jalan-jalan kemana nih?
0: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
4: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.

0: istilah agrotourism. Tuh bisa kita lagi ada di kawasan Bedugul ya, dataran tinggi di Bali ya, teman-teman Pro 2. Di special program kita Pro 2 Jalan-Jalan. Tentunya ada aku Mita Wulandari dan
1: Cakra Yanuar yang bakal nemenin kamu untuk Pro 2 beberapa menit ke depan keliling di The Silas Agrotourism. Dan kamu bisa mendengarkan siaran ini Lumpur 2 di 95,3 FM dan juga www.rri.co.id. Yes. Kalau misalnya kamu lihat nih Lumpur 2 sekarang di Bedugul nih, cuacanya lagi panas, pokoknya kita sekarang lagi teduh gitu Lumpur 2. Tapi nggak menyurutkan semangat kita untuk nemenin kamu Lumpur 2 keliling-keliling The Silas Agrotourism.
0: Yes.
1: So, tambah berlama-lama lagi, kita bakal keliling-keliling sekarang juga. Ikutin keseruan kita.

0: kedua, sekarang kita udah barengan sama owner dari The Silas Agrotourism. Ada Bli Sila. Halo Bli.
1: Halo, selamat datang di The Silas.
0: Iya. Dan hari ini teman berdua barengan sama ownernya The Silas Agrotourism, yaitu Imade Siladana SE Empar, betul ya Bli ya?
1: Betul.
0: Dan kita bakal menikmati The Silas Agrotourism bareng Blinya gitu ya.
2: Okay.
0: Sambil menikmati ambience di The Silas ini kayak gimana. Jadi kita sekalian jalan-jalan nih, sekalian ngobrol-ngobrol gimana awal mula terbentuknya The Silas Agrotourism.
1: Oke. Okay. Awalnya itu dari mimpi. Ais, mimpi.
2: Ya, gitu ya. Oke. Okay.
1: Membangun mimpi menuai realita. Ais, asik. Jadi cita-cita emang pengen mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata gitu.
2: Oh, oke. Okay.

0: berapa beli?
1: Tahun 2014 bangun 2014. Openingnya. Jadi pas 2011 itu mulai bangun, 2010 pertengahan, 2013, 2014 awal itu selesai, kita langsung buka.
0: Oke. Okay. Dan pertama kali buka apakah sudah seluas ini, Bu?
1: Enggak. Okay. Itu awalnya emang kecil dulu, dari parkir, ada front office, ada restoran dan lapangan. Wahana cuma juga ada dua pada waktu itu. Semakin berkembang, setiap tahun itu ada penambahan-penambahan, sampai sekarang itu ada 23 activity yang bisa dilakukan di Desilas.
0: Oke, ngomongin activity nih, Bli. Ya, ada berapa banyak fasilitas dan juga yaitu tadi apa namanya wahana yang ada di Desilas.
1: Oke. Karena konsep kami di sini kan ada taman rekreasi dan pendidikan. Jadi ada dibagi. Jadi khusus untuk pendidikannya itu kita karena di sinilah potensinya lah pertanian. Jadi kita belajar tentang pertanian gitu. Jadi ada namanya package botanical journey. Jadi anak-anak itu bisa melihat pertanian secara konvensional, secara modern ya di tempat ini. Terus ada juga selain tentang pertanian ada juga peningkatan capacity building, ada team building, ada fun game dan sebagainya. Itu yang edukasi. Nah, untuk recreation itu ada beberapa ada 23 activity.
2: Banyak banget ya 23. Tapi kita dari awal masuk sampai ke sini kan banyak banget varietas tanaman gitu ya. Apakah bekerja sama dengan petani lokal di sini atau gimana nih, Bli?
1: Luas kami sini kan ada 10 hektar. Jadi semua itu 40% itu fasilitas penunjang pariwisata. 60% itu adalah pertanian, masih hijau. Gitu. Tapi kami juga mengajak petani sekitar untuk menjadi petani plasma.
2: Apa itu petani plasma?
1: Nah, petani plasma itu adalah bagaimana kita di sini sampai saat ini karena bisnis saya itu kan bukan hanya di pariwisata, tapi pertaniannya itu dari hulu sampai hilir. Maksudnya adalah kita produksi, habis itu ada pasca panen, ada packaging sampai ke distribusi pemasarannya. Kami kerjasama dengan beberapa horeka. Horeka itu hotel, restoran dan kafe yang ada di area Bali. Jadi saya sendiri yang mensuplai kebutuhan itu. Jadi otomatis dengan lahan kurang lebih di pertanian aja 10 hektar dikurangi pariwisata kan 6 hektar untuk pertanian itu masih kurang. Jadi kami mengajak petani sekitar menjadi petani plasma untuk mensupport kebutuhan atau permintaan dari horeka tersebut.
0: Berarti bekerja sama UMKM lokal juga ya, Bli?
1: Iya, betul.
0: Ya juga nih, Bli, mau nanya apa bedanya Desilas Agrotourism dengan apa namanya destinasi agrotourism yang lain? Dan juga kenapa nih dari sekian banyak konsep wisata tapi milihnya agrotourism?
1: Pada intinya masing-masing destinasi pariwisata ada positif dan negatifnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, khusus kami di sini karena kami bisa meng-create destinasi pariwisata di satu lokasi luas 10 hektar itu sebagai suatu kekuatan kami di sini. Gitu. Jadi itu, jadi dengan konsep awalnya itu adalah pertanian yang di-create sedemikian rupa sehingga menjadi suatu destinasi pariwisata, pariwisatanya masuk. Jadi revenue atau pendapatan tidak hanya di sektor pertanian aja, tapi sektor pariwisata juga ada gitu.
0: Nah, ini mungkin buat teman Pro2 yang penasaran nih, Bli. Kalau misalnya di Bedugul itu identik dengan strawberry, kalau di sini bisa metik strawberry juga nggak nih, Bli?
1: Untuk wisata petik kita ada, kita ada beberapa. Nah, tidak aja buah aja, tapi kita ada juga sayur mayur, dataran tinggi, ada hortikultura, seperti lettuce, ada kol, ada paprika, terus selain itu juga ada buah-buahan, buah-buah stroberi, ada kelengkeng kateki, sama apokat khas.
2: Baik. Tapi mostly tamu yang datang ini dari mana aja? Lokal yang banyak kan? Atau dari luar pun juga ada?
1: Kita kebanyakan segmen pasar kami itu adalah dari lokal Bali. Habis itu dari luar Bali juga ada. untuk mengadakan kegiatan gathering, termasuk juga corporate-corporate dari Jakarta juga banyak. Selain itu juga

0: banyak sekolah-sekolah yang mau belajar tentang pertanian, karena kami di sini kan ada Vegetable Institute, tempat belajar pertanian.
1: Oh, oke.
2: Gitu. Iya, berarti emang banyak banget ya, Bli. Tapi kalau misalnya sekarang teman Pro2 yang juga bertanya-tanya, ini The Silas bukanya setiap kapan aja, Bli? Atau ada waktu-waktunya nih?
1: Benar.
0: Buka kami setiap hari.
2: Oh, buka
0: jadi,
2: setiap hari.
0: Kecuali hari raya Nyepi.
1: Oh, iya. Kita siaran Nyepi.
0: Jadi setiap hari buka.
2: Dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Jam 8 sampai jam 5 sore.
2: Oke, jadi buat kamu teman Pro2 yang mau berkunjung gitu ya teman Pro2 apalagi ke Bali. Ini cocok banget nih The Silas. Dan kalau misalnya boleh tahu juga nih Bli, apalagi sekarang kan era digital nih Bli.
1: Yes.
2: The Silas Agrotourism juga merambah ke bidang digitalnya juga kah untuk pemasaran atau apa gitu.
0: Kalau kita bicara digital itu kita sudah dari tahun 2021 sudah mulai menggunakan mengikutilah perkembangan dari era kreatif digital marketing. Kita masukkan di situ media sosial, semua media sosial kita pakai termasuk juga website, itu kita optimalkan sehingga nanti goalnya adalah untuk menyebarkan informasi yang ada di tempat ini seperti wahana, package, promo dan sebagainya itu bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Dan buat teman Pro2 juga nih, Bli, boleh dikasih tahu juga nggak sosial media yang bisa dikunjungi kalau misalnya mau lihat apa sih ada wahana apa aja nih di The Silas gitu?
0: Ada.
2: Sosial medianya di mana?
0: Semua media sosial itu dengan tulis The Silas itu semua ada. Itu Instagram, TikTok, Facebook, termasuk juga website. Website di situ ada kolom, nanti di situ ada informasi tentang apapun ada di situ, termasuk juga promo-promo terupdate juga ada.
2: Lewat satu nih, Min.
1: Gimana tuh?
2: Tiket masuknya gimana nih, Bli?
1: Tapi nanti dulu ya, biar teman Pro2 nggak pada bosen, kita mau break dulu ya, ya nanti di session kedua, ketiga lebih jelas lagi kita bakal ngobrol bareng owner dan juga staff di sini ya. Jelas, Agrotourism, stay tune ya, teman Pro2.
3: Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.
4: Sebaiknya Anda tahu.
5: Di antara jutaan bahasa di dunia, ada beberapa bahasa yang hampir punah sebab penuturnya sudah sangat sedikit. Atlas Interaktif UNESCO tentang bahasa dunia yang dalam zona merah menunjukkan bahwa terdapat 2.464 bahasa di seluruh dunia terancam punah. Dari jumlah itu, 144 bahasa atau 5,8% diantaranya adalah bahasa yang ada di Kepulauan Indonesia. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang paling rentan dalam pelestarian bahasa daerah setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan lebih dari 700 bahasa yang hidup di Indonesia, bahasa-bahasa minoritas memiliki beragam tantangan besar untuk bertahan. Sementara bahasa mayoritas, seperti bahasa Jawa dan Bali, yang penuturnya mudah ditemui juga mulai terancam kelestariannya. Bahasa dalam fungsinya tidak terbatas sebagai alat komunikasi, tapi juga berkontribusi dalam membingkai cara seseorang membangun pemikiran dan perasaan tentang bagaimana melihat dunia. Negara yang beragam seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaan dan pelestarian bahasa.
6: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Kedua, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
2: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
1: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.
3: Hai teman Pro 2, masih di special program kita Pro 2 Jalan-Jalan. Dan tadi di sesi pertama ya, kita udah ngobrol
4: sama Opi Sila sebagai salah satu sebagai ownernya.
3: Yes, betul Sila banget.
4: Agrotourism. Sekarang kita berada di area farmnya nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lihat sekarang nih teman Pro 2, di belakang kita sekarang itu ada kandang-kandang kuda.
3: Iya, yes, gitu. Betul banget ya. Atau the Sila stable, bisa dilihat ya teman Pro 2. Oke, sekarang kita bakal ngobrol sama staffnya ya. Ya. Langsung aja teman Pro 2, ayo ikutin kita.
4: Jadi teman Pro 2, buat kamu yang pengen berkuda juga,
3: yes,
4: ini cocok banget teman Pro 2, karena kamu bisa milih kudanya mulai dari kuda kecil sampai kuda gede.
3: Iya, benar banget. Dan sekarang sudah ada di sini, cantik-cantik semuanya, boleh cakap di situ aja deh, nemenin. Iya, oke. Di sini sudah ada MOD-nya ya, manager on duty, ada Kak Yuni ya, lalu ada Kak Diah juga. Dia.
4: Dan hari ini kita mau nanya nih Kak, kalau misalnya tadi dijelasin sama Blisilanya, banyak banget aktivitasnya sampai ada 20-an ya kalau nggak salah ya. Nah, dari 20 itu yang paling banyak dicari sama pengunjung yang mana?
5: Oke, saya bantu ya dulu. Yang paling banyak aktivitas yang dicari sih yang pastinya yang pertama kincir.
3: Okay.
5: Itu ikonnya kami. Okay. Kemudian ATV, kemudian ada bom-bom kar, kereta api, sama satu lagi drami yang tadi lewat sini tuh.
4: Oke. Nah itu yang lebih banyak ya. Berarti tadi ada kincir, ada drami lagi satu lagi.
5: Drami, ada bom-bom kar, kereta api, sama berkuda juga.
3: Oke. Tapi so far ada nggak sih sekiranya mungkin program khusus atau workshop yang diberikan ke pengunjung di sini? Kak Yuni boleh deh. Gimana Kak Yuni?
6: Oke, kalau untuk masalah workshop atau paket edukasi kita di sini ada. Jadi untuk spesial untuk sekolah,
3: yes,
6: kita ada paket edukasi, itu ada kegiatan botanical journey kita sebut di sini. Jadi itu kegiatannya kita perkenalkan hewan yang ada di sini, kita perkenalkan sayur-sayuran dataran tinggi, kultura dataran tinggi. Jadi ada belajar menanam juga di sana, kegiatannya juga ada lepasan burung seperti itu. Jadi edukasinya seperti itu. Terus untuk paketnya itu jadi ada fun-nya juga. Okay. Jadi kita ada gabungkan di sana edukasi dan fun. Jadi di fun-nya itu kita ada ice breaking di awal sebelum kegiatan botanical journey. Jadi di sana ada mini games.
3: Oke. Iya. Tapi hewan yang paling favorit di sini apa nih?
6: Kuda
3: of course ya. Pasti kuda. Ya, nanti kita bisa nyoba berarti Kak ya.
6: Siap.
3: Kalau gitu kita sambil jalan-jalan aja gimana ya? Sambil ngeliatin karena di sini kita lagi di area farm banyak juga. Di sini ada kudanya ya kebetulan nih.
6: Iya, ada kuda.
3: Iya. Di sini total kuda berapa nih?
6: Total kuda kita di sini ada 10.
3: Oke.
6: Ada 10.
4: Nah, kalau misalnya ngomongin kuda nih Kak, berkuda kan salah satu aktivitas yang digemari,
6: yes,
4: kan.
6: Iya.
4: Boleh tahu nggak durasi untuk berkudanya itu berapa? Maksudnya berapa menit sekali atau gimana nih Kak?
5: Kalau untuk berkuda durasinya kurang lebih 15 menit Kak.
4: 15 menit
5: ya,
4: sekali.
5: Jadi satu kuda, satu orang satu pemandu.
4: Berarti rutenya ngelilingin ini Kak, ini.
5: Iya, nanti ada rute khususnya Kak untuk
3: berkuda. Oke, sambil jalan lagi yuk.
5: Boleh.
3: Lihat-lihat nih banyak banget ya. Berarti kebunnya ya, daerah situ ya.
6: Iya. Kalau misalnya di sini masuknya di sini mulai kebunnya sebelah sana sampai sebelah sini di bawah sana jadi gelang sih ada.
3: Oke. Sangat luas ya. Terpasar di sini Tebon Pro 2.
4: Ada apa aja nih Kak kebun-kebun yang ada di sini? Tanamannya ada apa aja nih?
5: Tanaman ada yang pasti kalau di sini selada Kak ya. Selada keriting, selada merah itu.
4: Oke.
5: Saya selada, terus sayuran khas dataran tinggi. Ada bayam
6: juga,
5: hab
6: juga,
5: ya, hab juga,
6: rosemary, tarragon, mint seperti itu. Kita tanam di sini.
4: kita mulai agak kesana kali ya.
5: Oke, okay, boleh.
4: Kudanya nih.
3: Biar masuk konfren ya, jadi ekstra kudanya. Boleh sebelah sini, Kak, sebelah sini. Iya, oke. Sudah pas di sini ya. So far gimana nih maintenance-nya? Apakah perlu waktu yang lama? Pasti biaya juga lumayan ya.
5: Iya, betul.
3: Gimana nih, Kak Dia?
5: Kalau maintenance sebenarnya kan kalau kita di tiap wahana itu sudah ada SOP-nya, Kak. Jadi kita ngikutin SOP itu. Jadi ada weekly, ada maaf harian, ada weekly, ada mingguan, bulanan atau yang insidental. Jadi sudah ada panduannya.
4: Berarti dari sekian banyak maintenance nih, Kak. Ke sebelah sini nih.
5: Oh, gimana di sini?
4: Ya,
3: gimana, gimana?
4: Kalau misalnya dari sekian banyak maintenance itu, Kak, yang lebih gampang untuk di apa ya, dilakukan yang mana nih, Kak?
7: Kalau yang lebih gampang biasanya sih yang daily, karena dikerjakan setiap hari. Jadi setiap wahana itu sudah punya SOP-nya masing-masing, mereka pegang stop map sendiri. Di sana sudah ditetapkan yang mana kita kerjakan setiap hari, weekly, monthly, incidental, semuanya sudah tertera di sana. Jadi yang udah kegiatan daily itu biasanya yang itu yang paling gampang.
3: Tapi so far apa dia waktu terbaik untuk berkunjung? Mungkin ada jam-jam khusus golden hour kali ya kita bilangnya di sini. Gimana nih? Kak Yuni deh boleh.
6: Kalau untuk kunjungan jam kunjungan terbaik sih sebenarnya sih all the time sih harusnya. Tapi kalau misalkan mau cari fresh air lebih baik di pagi hari di sekitar jam 9 sampai jam 11.
3: Jam 9 sampai jam
4: 11. Iya sih lumayan masih ya, enggak tarik juga tuh.
3: Benar.
6: Di atas jam itu biasanya sih udah kalau traffic di jalan menuju Bedugul sih lebih macet juga.
4: Oke. Iya sih. Mendingin durasi juga ya daripada dan tadi kalau misalnya ngomongin soal aktivitas salah satunya adalah Drami Adventure ini yang wahana terbaru ya di Besilas.
5: Iya, betul.
4: Nah kalau misalnya Drami Adventure ini rutenya sama nggak kayak berkuda?
5: Kalau rutenya beda, Kak.
4: Oke.
5: Tapi mungkin ada ketemu ya di satu titik ya. Tapi nggak sih bareng, beda dia rutenya.
4: Oke. Kayak gitu. Jadi buat kamu temu perdua yang pengen ngajak ponakan kamu anak kecil gitu, karena di sini ramah banget siapa anak kecil ya kayak.
3: Iya benar.
4: Kayak gitu temu perdua. Jadi ada Drami Adventure. Kalau misalnya kamu berkuda juga kudanya udah disiapkan, tinggal naik aja temu.
3: Benar, tinggal naik nggak usah takut ya temu perdua. Tapi dengar-dengar katanya memang di sini ada klub khusus untuk kuda begitu ya atau gimana nih, Kak?
6: Kita ada dari di dalamnya Desilas ini kita ada khusus mengkhusus Desilas Stable.
3: Oke.
6: Jadi kita juga membuat di sini paket untuk lesson berkuda. Jadi kita ada coachnya. Jadi untuk belajar berkuda kita ada paket 1 jam belajar berkuda dengan baik. Tata caranya seperti apa itu nanti kita ajarkan di
3: Iya. Jadi nggak usah takut ya, tenang aja dari nol diajarin gitu.
4: Ini udah ada pelatihnya juga ya, Kak.
5: Sudah ada.
3: Tapi kalau untuk ikut itu apakah harus membership atau mungkin ya udah sekali latihan aja yang penting udah bisa aja. Dulu. Boleh aja ya, nggak harus membership ya.
6: Sekali datang berarti ambil harganya yang publish. Kalau misalkan mau membership mungkin ada harga.
3: Nah, di spill harganya boleh kayak ini, gimana nih?
6: Kalau harga membership itu ada potongan Rp50.000 per sekali kedatangan.
3: Jadi intinya membership aja ya,
4: ya
3: biar lebih murah.
4: Iya betul. Dan ini juga nih, Kak, tadi sempat kita dari atas juga kan soal animal feeding nih. Animal feeding di sini yang boleh dikasih makan apa aja nih? Kebetulan di situ ada ayam juga tuh, boleh dikasih makan enggak tuh, Kak?
3: Kayak gitu juga.
5: Untuk animal feedingnya yang dikasih makan itu ada kuda, ada kambing, kemudian ada kelinci, sama ada kijang.
4: Itu pengunjungnya bawa sendiri kah atau di sini udah disediakan?
5: Di sini sudah disediakan. Tinggal beli tiketnya aja.
4: Jadi kamu nggak perlu repot-repot nih temu berdua untuk bawa makanan dari rumah itu. Yang mending buat kamu aja ya.
3: Gimana lagi nih? Oke, so far ya, aku pengen nanya ke manajemen sekarang ya. Paling banyak pegawainya orang lokal berarti ya, orang Bali apa gimana nih?
6: 70% orang Bali.
3: Oh, orang wow. Bali, rata-rata ya. Dari mana nih? Dekat sini berarti ya, Batu Riti begitu ya. Ya. Ada kan dekat sini. So far ada juga menerima orang dari luar Bali berarti ya?
7: Menerima.
4: Volunteer gitu ada enggak, Kak?
7: Volunteer kadang ada dari luar Indonesia bahkan.
3: Wow. Luar Indonesia. Betul. Biasanya dari mana nih?
5: Dari mana? Dari sebentar.
7: Belanda.
5: Oh, bukan Prancis.
7: Prancis ada.
5: Di kuda sini ya.
7: Volunteer kita sih selalu di stable aja.
3: Ya, di stable aja. Oh iya sih, benar Zuzurli. Ya, tapi kalau untuk stable sendiri sebenarnya dari tahun kapan ada di sini?
7: Sebenarnya sih untuk stable sendiri untuk berkuda sih memang dari awal sudah ada.
3: Dari awal sendiri
7: memang diklaim sebagai The Silla Stable baru-baru sepertinya kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahunan ya. Yang penting ada berkuda di Bali, enggak usah jauh-jauh ke Jawa gitu ya. Teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng dengan ownernya udah. Sekarang MOD-nya juga udah, thank you Kak Yuni, Kak Diah ya.
5: Terima kasih.
3: Kami, Tamuan Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Ya kita break lagi, nanti masih ada section ketiga barengan Blissy lagi ya. Okay. Di sini aja Tamuan Pro 2.
8: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
9: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
8: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
9: Ayo dong, Pak, kita harus gimana?
10: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
11: Menurut kamu, hoax itu?
12: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
13: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
14: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
15: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.

0: 2 Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.
2: Pro 2, thank you yang masih join di sini, dan kita masih di special program Pro 2 Jalan-Jalan. Nggak disangka-sangka kita udah di segmen terakhir, cepet banget teman Pro 2 ya. Karena kalau kita memang ngobrolin tentang jalan-jalan pasti seru banget ya. Di sesi terakhir ini kita bakal nanya-nanya lagi ya sama ownernya, ada Blisila di sini ya. Oke, Blisila, kita mau nanya nih, kalau kita ngobrolin tentang agrotourism, itu kan kompleks banget ya. Ada satu sisi pertanian, satu sisinya lagi tourism ya, pariwisata ya. Kita mau nanya sebenarnya dari awal sampai sekarang tantangan yang paling kerasa dalam menjalankan bisnis ini apa, Blisila?
3: Oke, tantangan yang paling besar adalah itu bagaimana menjaga produk dan services kami itu tetap konsisten.
2: Oke.
3: Memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga ketepatan waktu, karena pada intinya trust itu yang paling penting menurut saya dalam berbisnis. Jadi klien itu percaya sama kita di sini gitu. Itu tantangan yang paling besar,
2: paling kerasa ya.
4: Nah, untuk menghadapi tantangan itu gimana nih strateginya? Apalagi tadi di awal udah sempat dijelasin juga ya, secara digital seperti itu, tapi dibalik website yang sedemikian rupa, dibalik sosmed yang sedemikian rupa, strateginya seperti apa, Bu?
3: Oke, kalau untuk strategi kami adalah bagaimana kami membuatkan standar operasional prosedur.
2: Oke.
3: Jadi ada 3 standar yang kami sebagai acuan. Yang pertama itu adalah SOP tentang pembersihan.
2: Okay.
3: Bagaimana semua properti termasuk wahana permainan itu semua harus mengikuti SOP kebersihan yang pertama. Yang kedua itu adalah SOP tentang perawatan, maintenance. Maintenance semua wahana, memastikan bahwa wahana itu berjalan normal, baik, dan aman. Gitu. Yang ketiga baru SOP tentang pelayanan. Memberikan pelayanan yang terbaik, melebihi ekspektasi dari konsumen.
2: Nah,
3: konsumen mintanya 8, tapi kita bisa memberikan 9.
2: Wow, luar biasa.
3: Nah, di situ SOP itu ada yang daily, monthly, weekly, monthly, sama incidental. Jadi sudah tertata sedemikian rupa.
2: Iya benar. Tapi zaman sekarang ya, Bu ya, kalau kita ngobrolin tentang wisata, anything ya, bisnis segala macam, mereka ini lebih mengarah atau berfokus ke eco-friendly dan juga sustainability.
4: Betul.
2: Kalau dari Bli sendiri, gimana cara mewujudkan wisata yang ramah lingkungan?
3: Oke. Kalau untuk wisata wisata berkualitas ya.
2: Iya.
3: Jadi yang ramah lingkungan, kami di sini mengajarkan ke konsumen menciptakan sebuah ekosistem yang dari awal itu kita ciptakan ekosistem berkelanjutan. Ya, goalnya. Jadi wisatawan yang datang ke sini, contoh yang ngambil package edukasi, emang di situ diajarkan bagaimana kita bisa mengelola menciptakan pertanian berkelanjutan. Itu bicara natural farming, termasuk juga penggunaan pestisida terkendali. Itu jadi selain itu juga wisatawan bisa belajar tentang itu di sini. Gitu. Jadi goalnya kami adalah bagaimana juga menciptakan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, termasuk juga tentang sampah. Jadi mulai datang dari awal itu sudah ada tong-tong sampah sesuai dengan pilahnya masing-masing, sesuai dengan warna. Di situ kita memberikan edukasi juga.
4: Gitu. Okay. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal konsep yang eco-friendly tadi, dan juga strategi-strategi yang sudah dikembangkan gitu, Bli. Ini mungkin juga teman berdua penasaran juga nih, siapa target yang dicapai sama The Silas Agrotourism? Siapa aja pengunjungnya?
3: Targetnya, pengunjungnya, segmentasi pasar kami itu mulai dari anak-anak, mulai dari bangku, mungkin sebelum TK sudah bisa, terus SD, SMP, SMA, sampai umum, sampai manula pun bisa. Jadi kami emang dari awal meng-create mulai dari fasilitas, termasuk juga aksesibilitas, termasuk juga wahana permainan, itu semua umur bisa masuk. Gitu. Jadi tidak mengkhusus dia, hanya kaum muda aja gitu.
4: Berarti emang ramah semua umur ya?
2: Iya, ramah ya. Seluruh lapisan masyarakat pun biasa berkunjung di sini ya.
4: Nah tadi ngomongin pengunjung juga, tadi kan di awal sempat terpotong nih, tiket masuknya gimana nih Bli? Sama tadi sempat Bli juga mention ada package-package-nya, yes. Mungkin boleh dijelasin nih Bli.
3: Kalau untuk tiket masuk kita ada dua, entrance fee only yang reguler, yang tanpa booking, itu ada 15.000 yang anak, dewasa 20.000. Kalau dia menggunakan venue, itu harus booking dulu.
2: Okay.
3: Termasuk juga ada package kegiatan. Okay. Kita ada 12 package, itu yang sudah kita berikan contoh package-nya, tapi itu bisa di custom. Sekarang tergantung dari masing-masing corporate, itu kan ada tujuan dalam mengadakan kegiatan, misalkan team building program atau fun game atau gathering untuk fun gitu. Jadi kita kembalikan ke konsumen, termasuk juga sesuai dengan budget. Kita benar-benar apa ya, bisa di custom lah gitu.
4: Berarti fleksibel,
3: harga misalkan budgetnya misalkan punya 200.000 per pax, itu kita bisa berikan.
2: Iya, ternyata customize gitu ya. Customer banget ya teman-teman.
4: Tapi kalau misalnya ngomongin itu tadi Bli, berarti kan bisa bikin acara ya di sini Bli ya. Nah ini tadi sempat dibilang juga harus booking dulu kalau misalnya mau pakai tempatnya. Nah ini kalau misalnya teman Pro 2 mau booking, minimal hamin berapa nih Bli?
3: Nah untuk bookingan itu biasanya kami sarankan ada yang high season sama low season. Okay. Kalau low season itu ya H-1 pun masih aman. Oh. Tapi kalau di high season seperti bulan sekarang, bulan Mei, Juni itu sudah ada booking dari 3 bulan yang lalu.
2: Wow.
3: Untuk meng-keep venue. Karena kami di sini kan ada 7 venue. Okay. 7 venue, masing-masing venue itu ada sesuai dengan kapasitas, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 100, ada 50 gitu.
4: Nah, mungkin boleh dikasih tahu juga nih Bli, buat teman Pro 2 sekalian, high season-nya kapan aja nih Bli?
3: High season itu di bulan Mei, Juni, Juli, terus akhir tahun juga, November, Desember.
2: Baik.
4: Ramai berdatangan.
3: Iya, kalau suka dengan keramaian, datanglah di momen-momen itu. Tapi kalau yang pengen lebih ke privacy, nyaman, beli tiket nggak antri, ya Januari, Februari, Maret itu masih oke.
2: Okay, tapi so far kalau di The Silas ini adakah event khusus atau promo khusus yang ditawarin? Mungkin teman-teman kepo gitu ya, di sini ada apa aja?
3: Kita setiap bulan ada.
2: Setiap bulan ada, guys.
3: Kami ada website, di situ ada news, ada berita. Nah, berita itu bisa dilihat promo kami apa, berita-berita terupdate, itu juga ada di situ. Jadi setiap bulan itu kita emang rancang. Contoh misalkan di saat Februari, Valentine. Jadi setiap pasangan datang sini, dia bisa tiket masuk free, terus beli wahana satu, free satu, model-model seperti itu.
4: Berarti ada wahana baru nggak per kita syuting sekarang nih, Bli?
3: Nah,
4: kepo juga nih soalnya.
3: Komitmen kami untuk menjaga produk tetap apa ya, tetap terinovasi terus. Jadi setiap tahun itu kami ada satu wahana baru.
2: Setiap tahun ada satu wahana.
3: Jadi untuk tahun ini kami ada namanya Drami Adventure. Jadi Drami Adventure itu drum yang di-create sedemikian rupa bisa dinaiki oleh dewasa maupun anak-anak, dan itu ditarik oleh ATV. Jadi tamu yang menaiki itu dia diajak keliling untuk melihat areal The Silas, termasuk juga pertanian, pertanian dan peternakan. Di situ sambil dia melewati itu, terus melihat beberapa wahana permainan, habis itu kembali lagi di finish di areal sekitaran ticketing.
2: Iya, ternyata banyak banget ya aktivitas yang bisa dilakukan di The Silas Aquatourism ini. Teman Pro 2, karena sudah durasi juga, kita pengen tahu harapan kedepannya dari Bli Sila, gimana? Silakan.
3: Harapan kedepan ya, The Silas masih sebagai tempat untuk berwisata, ya nomor 1, 2, atau 3 di Bali. Jadi kami terus memberikan, menjaga produk dan pelayanan kami tetap baik dan terus meningkat di setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan kami juga menerima masukan dari teman-teman semua apabila sudah berkunjung di Desilas untuk mengisi ada kuesioner kepuasan konsumen. Okay. Jadi bantu kami untuk terus bertumbuh sehingga kami tetap bisa menjadi destinasi pariwisata yang levelnya sudah level tidak lagi regional tapi nasional, seperti itu.
2: Oke, semoga tercapai ya.
4: Nah, kayak gitu tuh berdua. Hari ini kita jalan-jalan di Desilas Agrotourism dan ngobrol-ngobrolnya bareng Beli Silat juga udah selesai nih tuh berdua. Itu artinya kita juga sudah menyelesaikan jalan-jalan hari ini. Semoga buat kamu tuh berdua yang sekarang masih setia bareng kami tertarik nih kalau misalnya ke Bali, langsung datang ke Desilas Agrotourism.
2: Oke, udah selesai ya. Makanya kita pamitan dulu deh ya teman-teman produa. Jangan lupa juga untuk pantengin terus siaran kita. Bisa kamu streaming juga di rri.co.id dan RRI Digital. Bye-bye.
4: Dadah.
0: Produa Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable.
0: Hanya di Produa Jalan-Jalan.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Produa Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman

Segudang keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: orang git itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bang git itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bang git itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bang git itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bang git itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bang git itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bang git itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Teman terbaik.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam

Dan akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Well, well, well, balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar. Gimana Pro 2 jalan-jalannya, teman Pro 2? Seru bukan? Ya, seru banget. Karena kalau kita dengerin Pro 2 jalan-jalan di The Silas, itu momennya bisa dibilang kayak, oh, kepingin banget diulang lagi. Apalagi teman-teman dari Pro 2 juga menikmati berbagai macam akses gitu, teman Pro 2 ya, yang ada di The Silas dengan hiburan dan lain sebagainya. Ada yang naik kuda, terus ada yang main bom-bom car, TV, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi gak sabar untuk Pro 2 jalan-jalan sesegera mungkin lagi ya. Tapi kita harus tutup dulu nih, teman Pro 2. Kalau ngomongin Pro 2 jalan-jalan kayaknya gak ada habis-habisnya gitu kan ya. Tapi kali ini kita bakalan ngomongin soal seputaran dari entertainment. Nah, untuk kamu yang long weekend ya, kok long weekend, yang liburannya bingung mau kemana nih, dimana Joe Taslim respon rumor spin-off dari Sub-Zero Mortal Kombat loh, teman Pro 2. Apa tuh? Jadi Joe Taslim buka suara soal rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus pada karakternya, yaitu Sub-Zero alias Bi-Han, setelah kehadiran dua film utamanya ya. Spekulasi mengenai film solo sang anti-hero ikonis ini telah menembus kencang di kalangan penggemar sejak proyek robot tayang pada tahun 2021. Dan tentunya nih, teman Pro 2, ya, Screen Rat pada hari Kamis kemarin memberikan Joe Taslim ini menggambarkan masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini masih belum pasti. Ia juga menjelaskan realisasi proyek sangat bergantung pada performa dan juga berkelanjutan waralaba Mortal Kombat secara keseluruhan di layar lebar ya. Dan tentunya Mortal Kombat 2 ini sesungguhnya berhasil mencapai rekor box office waralaba dengan meraup sekitar 125,5 juta secara global. Angka itu juga sudah melampaui pendapatan film pertamanya, yakni 84,4 juta teman Pro 2 ya. Namun, pencapaian finansial semata rupanya belum cukup untuk menjamin masa depan dunia sinematik ini. Pihak studio tetap harus mempertimbangkan reaksi dari penonton serta kritikus film ya. Kesuksesan komersial dan juga tingkat kepuasan penonton adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda, karena angka penjualan tiket ya tidak otomatis mencerminkan kenikmatan pemirsa. Jadi bisa jadi itu sesuatu hal yang berbeda. Meski meraup pendapatan besar, Mortal Kombat 2 juga menerima ulasan yang sangat beragam. Kondisi ini juga membuat ide menggarap spin-off dari si karakter yang diperankan oleh Joe Taslim ini dinilai berisiko, terutama jika penonton enggan menyaksikan film kelanjutan akibat kurang menikmati film sebelumnya. Jadi still have a question mark, dan kita berdoa Sub-Zero ini juga bisa di develop lagi karakternya biar makin seru gitu ya, untuk mengetahui masing-masing karakternya kok bisa menjadi seperti ini. Itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diulas. Itu dia untuk informasi yang pertama, teman Pro 2. Nanti Yogi akan balik lagi segera untuk kasih tahu kamunya di update berikutnya dalam dunia showbiz 95,3.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lain.

0: Jadi satu informasi terakhir yang bisa Yogi bagi sama kamunya teman Pro 2, ada updatean seputaran dari Baby Monster. Siap nih, segarkan musim panas lewat single Sugar Honey Iced Tea. Jadi segar banget ya. Jadi kepingin minum SS gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Plastar, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk a Baby Monster? Nah, kalau misalnya girl group asal YG Entertainment Baby Monster dan merilis single digital terbaru mereka yang berjudul Sugar Honey Iced Tea pada hari ini gitu ya, perilisannya juga hadir hanya sekitar 1 bulan setelah mini album ketiga mereka Chum beda, itu beda lagu, dirilis pada 4 Mei lalu ya, menandai siklus comeback yang sangat cepat loh teman Pro 2 bagi grup beranggotakan 7 personel ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen YG Entertainment yang sebelumnya berjanji untuk mempersingkat siklus produksi album dan juga memperbanyak jadwal rilis para artisnya. Sesuai dengan judulnya, Sugar Honey Iced Tea digadang sebagai lagu musim panas Baby Monster yang akan menyejukkan terikannya cuaca panas, di mana YG Entertainment ini menggambarkan lagu ini sebagai persembahan musim panas dengan nuansa yang lebih ringan dan juga cerah dibandingkan rilisan mereka sebelumnya. Lagu sendiri ini merupakan track dance yang update, didorong juga oleh suasana suara-suara bass yang kuat serta hook yang diaktifkan dan juga terus terngiang selama lagu ini sampai dengan berakhir gitu ya. Bersama dengan perilisan lagu video music Sugar Honey Iced Tea tampil tak kalah energik dan juga penuh kejutan. Sepanjang klip para member Baby Monster terlihat berdansa dengan penuh percaya diri di berbagai latar yang mencolok, mulai dari sebuah kantor yang porak-poranda, restoran hingga deretan set panggung yang dinamis semua yang teman Pro 2 ya. Perilisan single dari Sugar Honey Iced Tea juga hadir di tengah persiapan Baby Monster untuk menggelar tur dunia kedua mereka, itu tur bertajuk Chum. Ini juga akan mencakup 27 pertunjukan di 18 kota termasuk Seoul, 6 kota di Jepang serta seperti Kobe, Fukuoka, Fukuhama, terus ada Yokohama, ada Chiba, Nagoya dan juga Osaka, serta 8 Asia yaitu ada Manila, Macau, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura dan juga Hong Kong. Ini merambah Southeast Asia ya teman Pro 2. Dan informasi ini juga menjadi penutup untuk informasi yang bisa Yogi kasihnya sama kamu ya teman Pro 2 ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan karena kita masih bakalan seru-seruan lagi setelah ini sama penyiar selanjutnya ada siapa ya. Let me check, penyiar selanjutnya ada wanita garang gitu ya. Langsung aja dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan and always looking on the bright side. And bye-bye everybody. One single from Baby Monster. It's Quiet Milo, but we gonna say hello to your Baby Monster with Stuck in the Middle. All
1: this time we've been together.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Afternoon tea.
3: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dimenjelaskan dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Selamat siang menuju sore teman-teman berdua. Meskipun in this hot situation ya teman-teman berdua, tapi jangan sampai hati kamu hot ya. Jadi mari kita ademkan dengan asti pastinya. Kalau Tia yang ngademin kamu teman-teman berdua nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, Tia nemenin kamu di siang ke sore hari ini teman-teman berdua. Soal tadi kamu bareng sama Yogi Aris, sekarang izinkan aku Martia Suara yang nemenin kamu sampai jam 8 malam. Pastinya teman-teman berdua, there's a lot of things happen hari ini dan banyak banget informasi yang sudah dia siapkan buat kamu, apalagi lagu-lagu yang kece. Kayak yang satu ini teman-teman berdua, new entry dari Pro 2 dan Pasar, spesial buat kamu, Nona with Rollerblade.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
2: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
3: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
2: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
3: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
2: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
3: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
2: Maksudnya?
3: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
2: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
4: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi teman Pro 2, the new entry dari Pro 2 dan pasar ya. Salah satunya adalah dari Rollerblade. Ini teman Pro 2 sudah masuk juga ya di new entry kita. Ada 2001 kali dari Adrian Khalif.

pasangan muda teman berdua. Dan you know what nih teman berdua, di info kali ini ya, di recap aja info entertainment, info kayak hit list, info lokal juga. Karena ini kita adalah lagu lokal teman berdua, tapi sudah keren abis ya. Jadi teman berdua, sejak dirilis lagu ini digunakan lebih dari 14.000 kali di TikTok teman berdua. Karena musiknya ya sebenarnya udah kamu dengerin teman berdua, menenangkan, dan temanya dianggap sangat relate dengan banyak teman berdua yang main TikTok nih di siang hari ini. Bahkan tadi udah FYP juga Ditya teman berdua, benar-benar kayak boom boom boom membuncah banget teman berdua. Dan pastinya kamu bisa banget request lagu new entry tadi teman berdua di WhatsApp kita di 089 6200 3900, atau di sosial media kita juga boleh banget di Instagram @rripro2 dan pasar, di Facebook, di X, di TikTok juga bisa di @rripro2 dan pasar. And I would like to play another song special buat kamu teman berdua. Ini salah satu new entry juga dari Weird Genius dengan Your Side.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, 92 info lokal kali ini ya, beneran lokal banget 92. Karena dari Denpasar nih, pas banget ya, ada penyelenggaraan Denpasar Fashion Street atau DFS yang ketiga di tahun 2026 ini 92, yang merupakan ajang untuk memperkuat karya desainer kota Denpasar yang juga membawa misi lingkungan yang kuat, yakni menghadirkan karya desainer berkelanjutan. Ya, selain memperkuat desain lokal 92, ajang ini juga membawa misi nih 92, yakni menghadirkan stand yang berdedikasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan dengan menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain serta membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak bagi mereka. Ya, teman berdua, bahkan nih dengan menghadirkan stand recycle use pada gelaran DFS tahun ini, teman berdua, pemerintah Kota Denpasar juga ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata eco fashion sekaligus mengajak masyarakat agar dengan bijak mengelola sampah tekstil mereka, teman berdua. Jadi, teman berdua, ini digelar di area pedestrian Pura Melanting yang berada di kawasan Pasar Badung. Dan ini emang direncanakan, teman berdua, karena pemerintah Kota Denpasar juga berupaya untuk melestarikan kawasan heritage sebagai kekayaan budaya lokal Denpasar agar menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat setempat, teman-teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Yes, itu dia tadi Anders Got Plan dari Isyana Saraswati, teman pedua, salah satu lagu yang memang ya menggambarkan Isyana di 2026 ini, teman pedua, dengan strong musiknya dia, teman pedua. And by the way, anyway, best way, teman pedua, sekarang udah jam 15.52 nih, artinya bentar lagi dia bakalan update info Pro 2 pas di jam 4 sore nantinya. Dan kita bakalan bahas info lokal, teman pedua, another info spesial buat kamu, pastinya nemenin kamu in this afternoon nih. So don't go anywhere, teman pedua, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 8 Juni 2026 bersama Tia dan juga Nata. Info pertama, kecanduan judi online kini menjadi perhatian karena tidak hanya menguras keuangan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan juga fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau repetitive transcranial magnetic stimulation atau RTMS mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter spesialis kesehatan jiwa Sudirman Medical Center, Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada area otak yang berperan dalam pengendalian emosi, pengembalian putusan, dan juga kontrol impuls. Menurutnya teman Pro 2, kecanduan dari judi online ini berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seorang berjudi. Meski demikian teman Pro 2, terapi dari RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan juga lingkungan. Selain untuk kecanduan judi online, terapi ini juga dimanfaatkan untuk membantu penanganan depresi, gangguan kecemasan, OCD, hingga masalah kualitas tidur.
4: Informasi kedua, Badung Education Fair 2026 kembali digelar. Pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 11 Juni di Puspem Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, mengatakan bahwa BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba, dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program beasiswa pendidikan Pemkab Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme beasiswa akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 20 perguruan tinggi ikut membuka stan informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
3: Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia tadi, Boys Liar, Boys Liar. Tapi Tia tidak bohong ya teman Pro 2, Tia nemenin kamu sampai jam 8 malam nantinya. Pastinya sekarang selama jam ke depan Tia update info lokal spesial buat kamu. Dan ya teman Pro 2, selama jam ke depan Tia bakalan update-update nih. Nanti bisa jadi ada yang nemenin juga teman Pro 2. So, pastiin kamu stay tune di sini aja karena Tia bakalan puterin a lot of songs special buat kamu. Kayak satu ini teman Pro 2, new songs dari Shalon 7 dengan Sederhana.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

another song yang bisa Tia putarkan buat kamu, Am I Bothering You dari Reality Club. And you know what, teman-teman berdua, di sore hari ini Tia update info lokal ya teman-teman berdua. Salah satunya adalah ini Dewa Yadi, teman berdua yang berhasil menyabet 2 emas kejuaraan menembak di Taiwan, dan beliau merupakan prajurit TNI Indonesia pastinya. Ya TNI ya, I-nya Indonesia teman berdua. Ini tiap kutip dari Antara News ya teman berdua, prajurit Rindam IX Sudayana Letda INF Dewa Putu Yadi Suteja berhasil meraih 2 medali emas kejuaraan menembak dalam 48 CSA Shooting Championship yang berlangsung di Taipei, Taiwan pada 3 hingga 13 Juni 2026. Dari komandannya sudah mengklarifikasi juga teman-teman berdua, pastinya juga menyampaikan apresiasi karena keren banget teman-teman berdua, yang dimana prestasi prajurit yang bertugas sebagai Danton 2 Kidemlat Rindam IX Udayana tersebut. Ya ini membuktikan ya teman-teman berdua, kalau prajurit dari Rindam IX Udayana juga gak cuma di militer teman-teman berdua, tapi juga mampu berdaya saing yang keren dan bahkan berprestasi sampai di tingkat internasional teman-teman berdua. Yes, Dewa Putu Yadi Suteja teman-teman berdua tampil impresif pada nomor 25 meter rapid fire pistol putra dengan menyabet 1 medali emas kategori individu dan 1 medali emas kategori bergu atau tim yang mengungguli para atlet menembak dari berbagai negara peserta. Secara terpisah teman-teman berdua, Leda INF Dewa Putu Yadi Suteja yang pastinya juga keren abis teman-teman berdua, di mana ada banyak dukungan juga dan ini banyak faktor juga ya yang mendukung dia teman-teman berdua. Bahkan nih teman-teman berdua, setelah kembali ke Indonesia, Dewa Yadi ya teman-teman berdua bersama tim akan melanjutkan program latihan dan pembinaan secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Ya ini bisa jadi inspirasi buat kamu juga teman-teman berdua. Jadi meskipun kamu bekerja ya teman-teman berdua, apalagi mengabdi untuk negara, tapi tetap menjalankan apalagi di bidang-bidang yang memang kamu mumpuni teman-teman berdua. So good luck.

harus tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Walau aku tampar kau biasa saja, but it's a killer. Ya, itu dia lagu ter-NPD dari NPD yang menemani kamu di sore hari ini, teman Pro 2. And yeah, there's another vote for you, teman Pro 2, di mana TPS 3R Seminyak jadi contoh kolaborasi penahan sampah pesisir nih. Ini tiap kutip dari rri.co.id. So, untuk kamu teman Pro 2 yang pengen nyari info terkini, terhits, terupdate, bisa langsung klik di website kita www.rri.co.id. Dan ya teman Pro 2, dari Pemprov Bali ini mengajak korporasi-korporasi bersatu dan berkolaborasi menangani problematika sampah di sumbernya agar tidak sampai mencemari laut, teman Pro 2. Kepala DLHK Bali, teman Pro 2, Imade Dwi Arbani menilai Coca-Cola bisa menjadi salah satu contoh bagi korporasi lain untuk terlibat menangani sampah dari sumbernya, teman Pro 2.

kolaborasi ini sangat penting teman P2 dan mendesak ya agar sampah tertangani di pesisir dan tidak berpindah ke laut yang dapat menyebabkan masalah lebih besar lagi teman P2. Apalagi as we know ya, laut ini adalah destinasi wisata di Bali teman P2, as we know pantai. Jadi kalau misalnya pantai kita amit-amit rusak ya teman P2, ya siapa lagi yang mau kedatang ke Bali? Mending ke tempat lain kalau kayak gitu teman P2. P2, TPS 3R Seminyak Bali ya, berdiri sejak tahun 2003 silam, which is sudah menjadi 23 tahun ya teman P2, dan menjadi tulang punggung pemilahan sampah pesisir pantai Seminyak. TPS 3R ini mempraktekan pemilahan sampah dan mempraktekan circular economy berupa pengolahan botol bekas karena dukungan dari Coca-Cola juga. TPS 3R ini juga sudah memiliki bengkel hingga gudang mesin pres, serta mampu mengolah botol bekas hingga 11 ton untuk menjadi sumber tambahan pendapatan usaha. Ya teman P2, kondisi sampah di Bali ini sudah perlu banget penanganan lintas sektoral teman P2, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Jadi teman P2, saat ini dari 9 kabupaten kota, hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terlayani jasa pemungutan sampah, sedangkan daerah lain ternyata belum merata teman P2. Jadi misalnya nih Kabupaten Buleleng yang luas wilayahnya panjang banget dan lebar luas banget teman P2, tapi ternyata belum terlayani secara merata sehingga kemungkinan masih ada warga yang membakar atau membuang sampah ke sungai atau bahkan ke laut. Nah teman P2, sayang banget ya sampah itu pastinya terbawa hingga pesisir dan menuju laut, dan fenomena ini harus dibereskan dari level sumber sampah. Tetapi memang ya teman P2, hal ini tidak bisa cepat dilakukan karena butuh proses yang panjang. Oleh karena itu teman P2, dari DLHK ini ya, perhitungan DLKH Bali pada 2 tahun lalu menunjukkan konsumsi sampah per orang sudah mencapai 1,5 kg per hari, dan sebelumnya itu adalah di angka 0,7 5 kg per hari. Ini menandakan teman P2 memang ya konsumsi sampah plastik kita sangat tinggi, sangat besar teman P2, dan penanganan sampah ini ya pastinya tidak akan habis-habisnya. So kalau misalnya kamu pengen belajar teman P2, bisa banget sih ya ke TPS 3R Seminyak teman P2.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, and I would like to play another song special buat kamu, pastinya dengan info-info menarik lainnya, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Maju terus, pantang mundur.
3: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
2: Maju terus, pantang mundur.

ya teman Pro2 di info kali ini ya. Ini info nasional teman Pro2 tapi go internasional. Ya, segala lain gak bukan adalah RRQ dan BTR by Vitality teman Pro2 qualified to PMWC. Yes, jadi congratulations untuk tim Indonesia ya, BTR dan RRQ yang resmi mengamankan tiket menuju 2026 PMWC alias PUBG Mobile World Championships. Dan pastinya siap ya untuk menaklukkan panggung dunia teman Pro2. Ini dengan hashtag determinasi juara. Teman Pro2 ini juga road to EWC ya teman Pro2. Jadi kalau misalnya PMWC ini mereka berhasil, bisa banget ke EWC sih teman Pro2.

karena perebutan saya menuju ke PMWC ini ya teman Pro 2 adalah empat besar, yang dimana YG langsung ya, Yangon Galacticos itu langsung menuju ke PMWC karena sebelumnya menjadi juara teman Pro 2. Dan empat besar dari saya yang berhasil itu adalah tim Flash, ada E-Arena, RRQ, dan juga BTR by Final ID. So congratulations untuk tim Indonesia, dua tim Indonesia, dan mari kita doakan semoga mereka bisa ya lebih baik teman Pro 2, karena kemarin di PMGO tuh ya begitulah teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi,

dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI.

Ya, 92 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama aku Tia di sini. And ya, 92 kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. And pastinya jangan lupa juga kepoin website kita di www.rri.co.id. Bentar lagi Tia bakalan update info terkini spesial buat kamu, tapi setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

So ya teman-teman berdua, setelah tadi sudah ada puji tersandia dan azan maghrib ya teman-teman berdua, dan pastinya Tia masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. Jadi di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
3: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
4: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai Ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
5: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
6: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

95,3 Pro 2 FM. Ya teman Pro 2, itu dia tadi Aku Jatuh Suka. Tapi ternyata teman Pro 2 kondisi Tia tidak baik-baik saja di sore hari ini ya. Jadi teman Pro 2, kamu jaga kesehatan ya teman Pro 2, jangan sampai drop kayak Tia. Minum air yang banyak, istirahat yang cukup. Ya meskipun Tia sudah melakukan semua itu teman Pro 2, tapi tetap aja ya. Ini rada-rada udah gak enak badan teman Pro 2, flu is coming. Jadi kamu teman Pro 2 jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Dan pastinya ya, stay listening 95,3 biar kamu tetap ada yang nemenin. Meskipun lagi istirahat, lagi kerja juga mungkin di sore hari ini. Atau yang lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan pastinya. Tetap ya, dijaga keselamatannya teman Pro 2, gunakan sabuk pengaman dengan benar. Yang mau kendara roda 2 juga jangan lupa pakai helm dan pastikan kendaraan kamu sudah aman biar kamu nyaman juga di jalan teman Pro 2. But by the way, anyway, bahas teman Pro 2 karena bentar lagi bakalan ada In Indonesia selama sejam ke depan dari jam 7 sampai jam 8. Jadi Tia harus pamit undur diri teman Pro 2, dan semoga dengan istirahatnya Tia besok dan 2 hari lagi kita bisa berjumpa lagi dengan baik, dengan lebih sempurna lagi teman Pro 2 nanti di hari Kamis tanggal 11 Juni di jam yang sama teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan di harian ini teman Pro 2, dan pada akhirnya Tia pamit undur diri. Bye bye.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Sepanjang minggu kelima Mei 2026, Temu Pro 2, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 84 kejadian gempa bumi di Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo berkisar antara 0,8 hingga 4,1 Temu Pro 2. Gempa didominasi gempa dangkal berkedalaman kurang dari 60 km, sebanyak 76 kejadian atau sekitar 90% dari total gempa Temu Pro 2. Sementara 8 kejadian merupakan gempa berkedalaman menengah. Menurut PMG, ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz, sebagian besar gempa juga bermagnitudo kecil Temu Pro 2 dengan 78 kejadian dan atau 92% bermagnitudo di bawah 3 Temu Pro 2. Muhammad Azani Haritz menjelaskan Temu Pro 2 23 kejadian gempa berasosiasi dengan aktivitas subduksi Indo-Australia Eurasia Temu Pro 2. Sedangkan 61 kejadian lainnya terkait sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif Temu Pro 2. Meski puluhan gempa terjadi selama periode tersebut, tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat di Bali dan sekitarnya. Ya, beralih ke informasi lain, Temu Pro 2, Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung Temu Pro 2 menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi krisis air bersih di masa depan dengan mengembangkan sumber air alternatif berupa air laut dan air hujan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Iwayan Suyasa Temu Pro 2 mengatakan ketergantungan pada air permukaan dan air tanah tidak dapat terus berlanjut karena kualitas dan kuantitasnya yang terus menurun Temu Pro 2. Saat ini pengembangan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO untuk mengolah air laut menjadi air bersih masih dalam tahap studi kelayakan. Selain itu, Temu Pro 2 Perumda Tirta Mangutama juga mengkaji pemanfaatan air hujan yang selama ini banyak terbuang ke laut. Air hujan dan aliran sungai pada musim hujan direncanakan ditampung dan diolah menjadi air bersih sebelum terbuang atau menimbulkan banjir. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada Music Live Chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: You know what? I'm cause, wow, that's so good.
1: Oh my gosh.
0: Wow. Your voice is very, very awesome.
1: Oh my gosh.
0: All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Pro 2. Thank you so much. With bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya, dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Terima kasih.
0: Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay. Alright, so it akan ada nanti ya. Alright. Okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. Sampai jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC barengan sama Yunjian, Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edit Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Ya, temu perdua, balik lagi bareng sama Cakra. Udah di jam 9 nih, temu perdua. Setelah tadi kamu selama 1 jam ditemenin di Perdua RRI Jakarta. Hari ini ada music live chat yang mana musisinya tadi adalah ternyata dari luar Indonesia, temu perdua, dari South Korea. Wah, keren banget bisa ngobrol bareng musisi yang beneran orang Korea gitu. Wah, seru banget sih. Dan yang bikin Cakra miss tadi adalah si Yun Jian ini udah bisa bahasa Indonesia, temu perdua. Ya walaupun belum selancar itu, tapi untuk musisi yang mengeluarkan single bahasa Indonesia pun ini udah cukup baik gitu, temu perdua. Bahkan sangat-sangat baik gitu, temu perdua. Temu perdua, single dari Yun Jian ini bisa kamu dengarkan di platform musik kesayangan kamu ya. Dan sekarang di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra sampai jam 11 nanti. Suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu, temu perdua, di hari Senin malam ini. Tadi Cakra udah sempat lempar topik juga di Instagram ya, temu perdua. Hari ini bakal ngebahas soal momen yang paling enggak banget kalau misalnya diinget sama kamu, temu perdua. Versi kamu apa nih, temu perdua? Kamu bisa ceritain lewat VN ya, temu perdua, di WhatsAppnya RR Perdua dan Pasar di 0896200 3910, atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR Perdua dan Pasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada. Tinggal belibet. Tinggal kirimin aja cerita kamu, nanti Cakra bacain sampai jam 11, temu perdua. Seru-seruan bareng Cakra malam ini, temu perdua. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Hari ini ngomongin soal momen yang enggak banget kalau misalnya diingat-ingat umur 2. Kadang ada beberapa momen yang kalau misalnya kita ingat lagi tuh, ngapain ya aku dulu kayak gitu. Kenapa tuh umur 2? Karena udah masuk di antara semester 1 dan semester 2 di tahun 2026 ini, umur 2. Rasanya kita harus menilik ke belakang gitu tuh umur 2. Apa yang sudah pernah kita lakukan gitu, apakah membanggakan sejauh ini atau ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Kalau perlu diperbaiki berarti kedepannya harus berhati-hati lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal itu tadi temu perdua, momen yang paling enggak banget kalau misalnya diinget, kalau misalnya Cakra apa ya, terlalu sok akrab sama orang baru kenal gitu temu perdua. Itu sekarang Cakra lagi ngerem banget sih temu perdua, karena kadang nggak semua orang suka sama orang yang halo gitu tuh, nggak kurang suka gitu. Ada beberapa orang yang kurang suka terus akhirnya memberikan kesan yang kurang gitu buat mereka atau memperdua. Padahal kita mah sebagai orang yang memang senyum dan ekstrovert gitu tuh memperdua, ingin menyalurkan energi itu tuh memperdua. Tapi memang mungkin targetnya kurang tepat, jadi kayak aduh ngapain aku waktu ini kayak gitu ya.

Ataupun kalau misalnya cakra itu sangat-sangat selalu mengingat waktu masa-masa mendalang dulu tuh berdua, karena sekarang udah mendalang itu sebagai hobi rumah aja gitu, nggak bisa dibawa keluar. Nah dulu waktu sering-seringnya ngedalang gitu, keluar rumah gitu, maksudnya ke panggung-panggung gitu, ada beberapa hal yang kalau misalnya diingat lagi, aduh kenapa sih aku harus mengeluarkan scene itu gitu, padahal nggak cocok gitu. Misalnya kayak gitu aja, itu temen berdua itu menurut Cakra nggak banget gitu, karena akhirnya adalah performance-nya nggak perfect gitu temen berdua. Sementara Cakra adalah makin kesini sangat-sangat idealis dalam hal performance gitu temen berdua. Jadi kayak harusnya sih nggak keluar ya ini gitu, tapi kenapa keluar? Itu yang rasanya nggak banget gitu, ngeganjel jadinya temen berdua. Buat kamu yang punya cerita yang sama kayak Cakra temen berdua, ataupun kamu mau cerita kalau versi kamu momen yang enggak banget itu kayak gimana, nomor 2 tinggal WhatsApp aja ke nomornya 2 RRI Denpasar.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya semua berdua balik lagi barengan sama Cakra dan masih ngomongin soal momen yang paling enggak banget kalau misalnya diingat sama berdua. Tadi Cakra sempat cerita kalau misalnya waktu di Malang dulu waktu lagi aktif-aktifnya mendalang gitu sama berdua. Ada beberapa part yang emang duh kalau misalnya ditonton lagi karena ada videonya kan temu berdua, duh kenapa sih kayak gitu gitu, harusnya nggak dikeluarin gitu, jadinya nggak banget kalau misalnya diingat-ingat temu berdua, jadi nggak perfect aja performance-nya gitu temu berdua.

Kadang juga tuh nomor 2 ada ini menyangkut kayak misalnya performer apapun itu ya, nomor 2 kayak aktor ataupun musisi gitu. Kayak kalau misalnya ada dokumentasinya terkait apa yang sudah dia perankan gitu ya, nomor 2. Terus kalau misalnya ditonton lagi tuh kayak duh, harusnya enggak kayak gini gitu. Ada sisi apa ya? Ada sisi memperbaikinya dalam nonton itu nomor 2, atau

dalam menikmati pertunjukan yang ia sajikan sendiri. Gitulah istilahnya teman berdua. Mungkin kalau misalnya di apa ya, diibaratkan art performernya kayak gitu teman berdua, tapi ini enggak menyangkut cuma soal apa ya, menampilkan sebuah karya gitu. Pun kalau misalnya berkegiatan sehari-hari pun bisa kayak gitu teman berdua. Misalnya ada apa gitu yang miss dikit tuh kayaknya rasanya kurang oke aja gitu. Kayak misalnya Cakra ngerjain mini drama ini teman berdua. Ada beberapa waktu di awal-awal bikin mini drama rasanya belum memenuhi apa ya, memenuhi keidealisannya Cakra gitu teman berdua. Nah itu kalau misalnya didengerin lagi gitu ya teman berdua, diinget lagi cara ngetiknya, cara ngeditnya itu kayak ngapain ya waktu itu kayak gitu. Rasa enggaknya itu maksudnya kenapa baru menemukan formula yang perfect itu baru-baru ini gitu. Kenapa enggak dari awal aja gitu biar konsisten gitu teman berdua. Karena sebagai apa ya, seorang yang idealis gitu ya teman berdua, ya semoga ya selalu seperti itu gitu. Konsisten itu adalah nomor satu teman berdua. Sebagai orang yang idealis dan juga perfect sih teman berdua, konsisten itu nomor satu menurut Cakra sih itu teman berdua.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Eh, nomor 2 namanya kalau misalnya mengingat sesuatu yang enggak enak untuk diingat gitu, nomor 2 atau bikin perasaan kamu enggak enak gitu ya, ya udahlah. Biarkan lewat begitu saja gitu ya, sekelebat saja. Habis itu kita memulai hidup yang baru yang lebih berhati-hati lagi gitu ya, nomor 2. Lebih teliti lagi gitu nomor 2, biar kalau misalnya diingat-ingat ah lega jadinya. Enggak yang ada perasaan bersalah ataupun perasaan kayak aduh enggak deh kayaknya. Harusnya lebih bagus lagi bisa gitu. Nah udah 50 menit juga lepas dari jam 9. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa tuh Perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Beberapa jam ke depan sampai jam 11 temu per 2 Cakra bakal bawain kamu informasi penutup hari ini. Dan informasi pertama ini temu per 2 datang dari Brin ya, temu per 2 yang menemukan madu dengan potensi anti kanker hingga pengendali kadar gula darah dari Yogyakarta dan Sumbawa. Wow. Jadi temu per 2, peneliti Brin bersama UGM itu berhasil menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu temu per 2 dan juga bipolen lebah tanpa sengat asal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bakteri tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan hingga potensi anti kanker yang menjanjikan untuk pengembangan produk kesehatan di masa depan temu per 2. Nah, selain itu temu per 2 bakteri probiotik ini temu per 2 yang ditemukan juga mampu menghambat aktivitas alfa amilase temu per 2, enzim yang berperan dalam pemecah karbohidrat menjadi gula. Nah, temu per 2 membuka peluang pemanfaatan madu lebah tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Meski masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasannya temu per 2 pada skala industri ini temu per 2. Ya, walaupun memerlukan penelitian lebih lanjut ya temu per 2, tapi bangga banget, senang banget rasanya punya kabar baik seperti ini temu per 2, karena sebentar lagi kita juga bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk kesehatan masyarakat Indonesia temu per 2.

Di WhatsApp RRI Perdua dan Pasar udah ada yang masuk nih dari 0881-1521-067. Malam Kak, Perdua jaga malam. Wah, ini Perduanya Perdua Jakarta nih kayaknya. Karena kalau misalnya Perdua RRI dan Pasar, tulis recap ya. Mulai request remuk dari Anggi Carvaldo dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital. Lagi stay tune-nya di RRI Digital nomor 2. Ya, buat kamu juga yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa langsung di-download nomor 2. Tapi mohon maaf nih buat Zulia karena lagunya remuk dari Anggi Carvalho ini belum masuk. Tapi nanti semoga cepat masuk ya ke playlistnya RRI Perdua dan Pasar nih.

Ada juga yang satu ini dari Lestari. Ini juga mendengarkan Perdua RRI Denpasar dan baru aja ngechat ke WhatsAppnya RRI Perdua Denpasar, teman Perdua. Pendengar setia RRI Denpasar balik kembali hadir untuk menyapa. Terima kasih untuk bapak atau ibu penyiar yang setia menemani kami dengan berbagai informasi, inspirasi, dan hiburan yang menyejukkan hati. Selamat malam dan selamat bertugas. Ibu doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap pekerjaan serta keberkahan dalam setiap langkah yang dijalani. Semoga segala harapan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dapat tercapai dengan baik. Amin. Di tengah aktivitas malam ini, semoga kita semua tetap diberikan semangat untuk berbuat kebaikan dan bersyukur atas nikmat yang ada, dan menjalani hari dengan hati yang penuh keikhlasan. Kalian, ibu juga mau menitipkan sebuah lagu hari ini yang berjudul Into Your Arms dari Avamax untuk menemani suasana santai malam hari dan untuk seluruh pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Terima kasih RRI Denpasar yang selalu hadir di hati pendengar. Sekali di udara dan merdeka tetap merdeka. Terima kasih Ibu Lestari yang sudah request intro Your Arm dari Avamax. Coba cariin dulu ya teman-teman berdua.

Nah ini karena lagunya ternyata berkolaborasi dengan With Lowry Monroe 2 gitu ya. Bukan lagu yang beneran punya Alpha Max. Jadi belum masuk nih sepertinya, gak apa-apa ya. With Lowry-nya belum masuk tapi Alpha Max-nya ada, Cakra puterin yang lain kali ya. Buat Ibu Lestari, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Dan ini Cakra puterin Alpha Max yang Sweet by Sweet But Psycho.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

punya info unik buat kamu tuh nomor 2. Tahu enggak sih kalau misalnya ada beberapa negara dengan waktu bangun tercepat di dunia tuh nomor 2. Jadi tuh nomor 2 ada data yang menyebutkan tuh nomor 2 bahwa ini berasal dari studi sleep cycle terhadap 941.300 pengguna aplikasi pria dan wanita. Dan menarik untuk dilihat nomor 2 ataupun dibaca sebagai gambaran perilaku pengguna aplikasi tidur. Bukan survei resmi seluruh populasi negara nomor 2, tapi kalau misalnya dilihat nomor 2 secara apa ya ini, jadi nomor 2 Afrika Selatan itu menjadi negara dengan rata waktu bangun tercepat dalam data sleep cycle 2015, yaitu pukul 6:24 pagi nomor 2, disusul Kolombia dan Costa Rica yang sama-sama berada di kisaran sebelum pukul 6:40 nomor 2. Sedangkan Indonesia menempati posisi keempat dengan rata bangun pukul 6:55 menit nomor 2 lebih pagi dibandingkan Jepang, Swiss, Australia, dan Amerika Serikat dalam daftar global tersebut nomor 2. Nah, kalau misalnya dilihat ini nomor 2, kan tadi dibilang Afrika Selatan itu 6:24. Nah, sementara di bawah Indonesia masih ada Meksiko yang bangun di jam 7:09 menit. Jepang juga sama di jam 7:09 menit. Ada di Islandia Baru jam 7:11 menit dan juga Swiss di jam 7:13 menit. Dari 10 peringkat itu nomor 2 Indonesia masuk ke peringkat keempat nomor 2 dengan rata-rata orang Indonesia bangun jam 6:55 menit nomor 2. Unik buat kamu yang baru mengetahui ini nomor 2, walaupun emang gak rata gitu ya, satu Indonesia bangunnya jam 6:55 menit itu bergantung sama kegiatannya sebelumnya juga nomor 2. Kalau misalnya kamu begadang malam ya bangunnya juga siang gitu nomor 2. Tapi buat kamu yang udah menjadi morning person, cakra salut banget buat kamu nomor 2, karena menjadi morning person itu agak-agak susah-susah gampang ya nomor 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

93.3 RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu. Temu Perdua, Bali bakal jadi tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026 nih. Di tanggal 13 sampai 15 Juni mendatang. Wah, barengan nih kayaknya sama Piala Dunia 2026, Temu Perdua. Karena Piala Dunia juga udah mulai di tanggal 11-12an gitu, Temu Perdua. Jadi ya mungkin emang pekan olahraganya dimulai di bulan di minggu ini, Temu Perdua. Jadi Temu Perdua, Bali itu kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional melalui penyelenggaraan 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung pada 13 sampai 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay. Dan kejuaraan yang diikuti atlet dari 17 negara Asia ini, Temu Perdua, menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Temu Perdua, mengatakan bahwa event tersebut, Temu Perdua, sejalan dengan program pariwisata berkualitas tahun 2026 sekaligus menjadi sarana promosi destinasi Indonesia di tingkat global, Temu Perdua. Wah, ini bangga banget ya, Temu Perdua, Indonesia menjadi tuan rumah kesekian kalinya dalam cabang-cabang olahraga gitu, Temu Perdua. Berarti ya, yang mana berarti secara geografis, secara cuaca pun Indonesia dipercaya gitu, Temu Perdua, bahwa melakukan kegiatan apapun di Indonesia akan berjalan dengan lancar dan bagus gitu, Temu Perdua. Ya, Temu Perdua, kita doakan semoga programnya lancar-lancar aja, dan buat kamu yang mungkin hobi renang bisa nih daftar nih.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Sudah 55 menit lepas dari jam 10. Terima kasih untuk Ibu Lestari yang sudah merequest lagunya Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Dan Cakra harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya, teman Perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuara bertugas pamit. Selamat malam teman Perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun, pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang menulik-aliku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Siaran Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Jazz Music Pro 2.
1: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just Music Pro 2.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Jazz music. Produced.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasinya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelar Badung Education Fair 2026 pada 9 hingga 10 Juni 2026 di Puspen Badung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi pendidikan sekaligus menampilkan prestasi siswa. Kepala Distrikpora Badung I Gusti Made Dwipayana mengatakan BEF menjadi wadah bagi siswa untuk menampilkan kreativitas dan juga prestasi. Berbagai pertunjukan seni, lomba dan pameran pendidikan akan digelar selama 3 hari. BEF 2026 juga menjadi sarana sosialisasi program beasiswa pendidikan Pemkab Badung. Informasi mengenai syarat dan mekanisme beasiswa akan disampaikan kepada masyarakat. Dan selain itu 20 perguruan tinggi turut membuka stand informasi pendidikan. Kehadiran kampus-kampus tersebut juga diharapkan membantu siswa menentukan pilihan studi lanjut. Bahwa kegiatan ini teman Pro 2, Pemkab Badung juga berharap akses informasi pendidikan semakin luas, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Demikianlah Info Pro 2 di pagi hari ini, dan kamu akan ikuti Morning Vibes sampai pukul 10 pagi bersama Ayumira.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang berliku-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adduktor muscle yang bikin mereka bisa

cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: penjajah Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: mana? Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

pagi-pagi udah mau berangkat gitu teman pro 2, padahal kuncinya udah pegang ya atau udah dikantongin. Bingung, mana ya aku naruh kunci ya? Kayaknya kemarin aku taruh di sini padahal tadi udah dipakai atau bahkan tadi udah dipegang teman pro 2. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata kalau ini sering terjadi teman pro 2, ini adalah tanda tanya besar. Yang sering banget peritilan-peritilan kecil yang sering dilupa teman pro 2, selain kunci mungkin adalah kacamata ya. Kunci motor, kacamata, terus juga bisa dikatakan untuk teman pro 2 yang lagi make kacamatanya bisa bingung di mana ya kacamatanya aku taruh. Tapi kenapa sampai sebegitunya ya teman pro 2? Padahal juga kita pegang barangnya tapi kita bisa selupa ini. Ini bukan soal umur teman pro 2, tapi juga kadang juga soal kebiasaan. Karena apapun yang kamu lakukan teman pro 2, mungkin hal-hal kecil itu punya pengaruh besar atas kehidupan kamu. Kita akan bahas teman pro 2, padahal itu lagi dipegang atau padahal itu barusan disentuh, tapi tiba-tiba dilupa. Kenapa ya?

hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pembikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Good day by Yelika with DJ Snake, teman Pro 2 di menit ke-19 lepas pukul 7 pagi. Akan menjadi a good day kalau misalnya kamu gak melupakan apapun di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi baru-baru mau berangkat gitu, teman Pro 2. Aduh, kuncinya di mana ya? Aku taruh, udah kondisi. Aduh, bentar lagi aku telat nih kalau misalnya aku gak jalan. Makinlah panik, teman Pro 2. Ini jangan sampai teman Pro 2 terus-terusan berlarut. Karena sebenarnya kadang bukan kamu yang lupa, tapi karena kamu yang panik sehingga membuat hormon-hormon tertentu dalam tubuh kamu terpacu, seperti hormon stres gitu ya, dan juga adrenalin serta kortisol. Yang mana fokus kamu, teman Pro 2, itu akan menyempit ke rasa terancam atau urgensi. Jadi kemampuan kamu buat merhatiin terus nyimpan informasi jangka pendek itu menurun. Jadi karena itulah kadang benda yang baru aja kamu pegang atau bahkan baru aja kamu udah pakai, kayak kunci kah, dompet kah, HP kah, atau bahkan kacamata sendiri, teman Pro 2, bisa terasa menghilang mendadak. Meskipun sebenarnya sih masih ada di tangan atau barusan kamu taruh di mana gitu ya, tapi kebiasaan ini benar-benar akan mengkhawatirkan, teman Pro 2. Karena kalau kita berbicara tentang kepanikan juga ya, ini mungkin memang ada beberapa faktor seperti waktu dan lain sebagainya. Tapi benar-benar teman Pro 2, bukan karena lupanya, ini adalah karena ketenangannya. Jadi buat kamu-kamu yang sering ngalamin hal ini, bukan berarti kamu pikun-pikunan, bukan, teman Pro 2. Mungkin saja kamu yang terlalu cepat panik dan juga menimbulkan hormon adrenalin dan juga kortisol kamu terpacu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

mengetahui teman pro 2, namanya juga hormon itu bisa banget berubah tiba-tiba ya. Tapi kalau misalnya rasanya kamu tenang-tenang aja tapi selalu kamu lupa-lupaan, mungkin kamu emang pelupa gitu teman pro 2. Tapi penyebab sering lupa ini banyak. Jadi bukan hanya soal usia gitu yang mungkin sering digaung-gaungkan di luar gitu, kayak kita lupa dikit padahal kita masih muda, kok kamu udah lupa-lupaan gitu, udah kayak orang tua aja gitu. Bahasa-bahasanya sih begitu ya. Cuman teman pro 2 ternyata kurang tidur jadi faktor pertama. Iya, karena kenapa? Karena waktu tidur yang terlalu dikit ini dan kualitas tidur yang buruk ternyata nyebabin perubahan suasana hati kamu dan juga menyebabkan kecemasan, meskipun secara dari luar nih kamu rasa aku tenang-tenang aja kok. Dan ini juga bisa menurunkan fokus dan konsentrasi teman pro 2. Jadi fokus dan juga konsentrasi kamu terguncang ya, pada akhirnya bisa ngaruhin daya ingat kamu. Padahal itu adalah hal-hal yang baru saja kamu lakukan, yang artinya tak hanya jangka panjang tapi juga sesuatu hal yang kamu lakukan dalam jangka pendek.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih kamu masih setia konsenin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Perut sudah keroncongan tapi langsung ngadepin macet. Semangat ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ada waktu buat nepi ngisi perut, bolehlah ngisi perut dulu. Kasian gitu kelaparan kamunya kan. Apalagi hari ini dan lainnya banyak banget. Kerjaannya padat sampai malam. Beh. Kalau pagi-pagi kamu gak isi dulu teman Pro 2, ini akan membuat kamu semakin sulit untuk fokus ya. Gak cuma fokus, bahkan di beberapa momen kamu juga akan jadi pelupa gitu teman Pro 2. Dan ini gak cuma bicara tentang waktu makannya, tapi juga jenis makanan yang kamu konsumsi. Kamu tipe yang suka makan makanan berlemak? Kamu suka makanan-makanan yang gak sehat teman Pro 2? Ini ternyata juga ngaruh ke ingatan kamu. Jadi cara kerja otak untuk mengingat sesuatu juga terganggu teman Pro 2. Dilansir dari Harvard Health Publish bahwa seorang yang mengkonsumsi banyak makanan mengandung lemak jenuh dan juga lemak trans teman Pro 2 itu cenderung akan punya ingatan yang lebih buruk dibandingkan yang kurang konsumsi makanan itu. Misal aja nih teman Pro 2, kekurangan asupan vitamin B12 kayak dari produk susu dan juga ikan ini bisa banget jadi penyebab sering lupa. Pasalnya teman Pro 2 kalau bicara tentang kita vitamin satu ini ya, B12 ini malah akan membantu menjaga kesehatan sistem saraf, terutama sistem saraf di otak. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke seluruh tubuh termasuk ingatan kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin tentang gimana sih kita yang barusan megang sesuatu atau mindahin sesuatu langsung tiba-tiba lupa gitu. Kalau dibilang panik, ah enggak kok, aku enggak panik kok. Dibilang pelupa, aku masih muda kok. Tapi sebenarnya apa ya penyebabnya? Kita masih bahas hal ini teman Pro 2 sampai di pukul 9 pagi. So buat kamu-kamu juga, siapa tahu mau menceritakan tentang fakta meninggalkan sesuatu, boleh banget di RRI Pro 2 FM Denpasar via Instagram atau WhatsApp kami di 0896203900. Dan Mira juga mengingatkan buat kamu nih teman Pro 2, kamu juga bisa dengarkan kami via streaming di www.rri.co.id. Ataupun buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.